0: swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Rizky, hari ini karena penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan RRI hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah, atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulang menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamati, Islamiyati maksud saya, melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
5: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jemaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jemaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jemaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
6: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
5: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, Menjelang kepulangan, jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
0: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta, ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit, maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan, akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
7: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita, karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
0: Proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
2: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
1: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
2: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
3: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
2: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
4: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non komersil itu tidak. Untuk non komersil, yang non komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
2: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026, dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
0: Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
5: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis, UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.

0: bro.
1: Tendangan lagi masuk. Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tempatnya Julian ya?
2: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
3: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sitole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
1: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
3: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah

0: hanya tim tamu. Hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
1: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
0: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niar Abdul Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079, mobile application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog Bengkulu menyapa Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM. Pendengar, anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat, memperoleh pendidikan yang layak, bermain, belajar, serta mengembangkan potensi dirinya secara lebih optimal. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa masih ada anak-anak yang harus bekerja di usia dini, bahkan sebagian berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, putus sekolah, hingga terpapar berbagai risiko sosial lainnya. Data dari internasional menunjukkan jutaan anak di dunia masih terlibat dalam pekerjaan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Dan ini juga relevan dengan tema kita di pagi hari ini yang mengangkat terkait dengan masa depan anak bukan di tempat kerja. Kita telah hadirkan dua narasumber yang telah hadir di studio dan satu lagi masih on the way ke Pro 1 RRI Bengkulu. Ada Bang M. Leo Fadli Bakti selaku Sekretaris Generasi Anti Narkotika Nasional GAN Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bang Leo.
2: Pagi Agnes, agak ngantuk nih habis pilden.
1: Begadang ya, dari pukul 2 kan ya mulai. Dan juga ini ada Bapak Daspen Amril Esos MSI selaku Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bantu rakyat Provinsi Bengkulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga nonton pildon malam tadi Pak.
3: Siap.
1: Ini muka ngantuk semua ya, tapi tetap semangat nih di pagi hari ini. Dan juga nanti masih dalam perjalanan ada Mbak Anastasia Pase SHMH selaku advokat Bengkulu yang akan hadir juga berdiskusi bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu. Dan kami juga mengajak pemirsa dan pendengar yang ada di rumah maupun via streaming untuk mengirimkan pertanyaan Anda, bisa di via WhatsApp kami, telepon ataupun langsung bergabung di kolom komentar YouTube channel RRI Net Bengkulu. Terkait tema kita, masa depan anak bukan di tempat kerja, kita ke Bang Leo terlebih dahulu. Yeah. Ketika mendengar tema ini sebenarnya maknanya seperti apa nih Bang Leo kalau dalam kondisi di Bengkulu saat ini?
2: Ya, gregetan juga Agnes. Jadi kalau dalam pandangan kami dari Generasi Anti Narkotika Nasional, kalau misalnya dalam bentuk pengajaran ya, orang tua itu kan enggak selalu pekerja anak itu sebenarnya negatif ya, Agnes ya. Kalau misalnya orang tuanya punya toko bangunan misalnya Agnes, atau toko kue, atau misalnya apa penjahit, tailor atau apa. Kalau misalnya dia sekolahnya terjaga, prestasinya bagus, terus juga kesehatannya baik, dia tidak dalam kondisi apa namanya tertekan gitu-gitu kan. Kalau misalnya orang tuanya suruh belajar jaga toko atau apa gitu kan, kenapa tidak gitu Nas. Jadi saya berprinsip lebih kepada lihat dulu nih dia ini eksploitasi atau tidak gitu. Kalau misalnya memang dipaksa misalnya dia sampai enggak sekolah, terus juga apa namanya gizinya atau mungkin juga kesehatannya terganggu gara-gara dia mesti harus begadang gitu Nas ya. Ya sangat disayangkan karena memang anak-anak Nas memang prioritasnya adalah pendidikan, kesehatan gitu kan, sandang pangan, papan tercukupi begitu. Kalau ya saya berpikir seperti itu. Jadi ada yang bisa dianggap kita pekerja anak yang memang negatif Agnes, tapi ada juga yang pekerja anak yang memang tujuannya adalah belajar, maksudnya berbisnis kan Agnes, nggak selalu namanya berbisnis itu akhirnya dianggap sesuatu yang salah.
1: Tapi kalau dalam kondisi di Bengkulu sendiri bagaimana? Apakah banyak ke sisi negatif atau positifnya nih?
2: Ya, saya datanya kurang paham, mungkin nanti Pak Desmond akan apa kasih tahunya. Kalau misalnya saya lihat dari apa pergaulan sehari-hari sih Bengkulu kebanyakan sih anak-anak prioritas pelajar ya Agnes ya. Dan memang kita sempat ingin jadi kota pelajar selain Jogja kan. Kenapa? Karena memang bukan asal Agnes itu waktu zaman itu, zaman Bangken kalau gak salah waktu oleh kota. Kenapa Bengkulu pengen jadi kota pelajar juga? Betul. Karena anak-anak Bengkulu itu berprestasi Nes. Tingkat olimpiade, terus juga olimpiade ini ya, sains gitu ya, apa namanya, terus keilmuan lain, terus juga kita di bidang olahraga juga mumpuni gitu kan, berapa atlet dari kita gitu kan. Terus juga dilihat dari penilaian dari nasional juga, kita juga sangat memberikan warna di bidang pendidikan. Jadi kalau saya lihat, semoga saja ya, tapi mungkin pasti ada lah oknum Agnes 1-2 yang bisa jadi PR bagi pemerintah kabupaten kota maupun provinsi.
1: Baik, berarti tergantung juga dengan posisinya juga ya, seperti ya yang Bang Leo sampaikan tadi, siapa tahu memang orang tuanya bekerja di bidang bisnis, bisa sambil belajar di sana anak-anaknya, tapi tidak untuk eksploitasi seperti
2: benar
1: itu. Kita ke Pak Daswen terlebih dahulu. Ya. Bapak, kalau melihat gambaran persoalan pekerja anak yang masih ditemukan di Bengkulu saat ini seperti apa, Pak Daswen?
3: Baik, sebelumnya saya menyapa untuk seluruh pemirsa RRI Pro 1 Bengkulu. Kami dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dalam hari ini sikap siap dalam rangka untuk bantu rakyat, termasuk dengan untuk aksi pengentasan kemiskinan ekstrim. Ya. Untuk sekarang ini dari data pemantauan lapangan, memang saya tidak akan menyampaikan data spesifik artinya kan. Tapi dari pantauan kita, pemerintah sudah mengupayakan maksimal hadir dalam rangka untuk menangani maupun mengentaskan permasalahan sosial ini, terutama untuk mengentaskan keluarga miskin ekstrim terhadap anak-anak kita yang putus sekolah, yang tidak mampu sekolah. Saya setuju sekali dengan Bung Leo tadi, artinya pada prinsipnya sebenarnya kalau dalam sebuah keluarga itu ada anak ikut membantu mengaktivitaskan diri dalam kegiatan orang tuanya, apapun itu, entahkah petani ataupun pedagang ataupun yang lainnya, selagi itu konsepnya dalam rangka untuk pembelajaran atau mendidik anak itu sah-sah saja, artinya kan. Itu karena pengalaman pribadi juga saya, artinya kan, yang dibesarkan lahir dan besar di kampung halaman, yang hampir juga kalau mendengar riwayat cerita Pak Menteri Pemdes juga hampir sama. Artinya kami masa kecil kami habis di persawahan, di perkebunan, artinya, tapi sekolah kami tetap jalan gitu. Dan kami tetap berprestasi begitu. Nah, terlepas dari program pemerintah dalam rangka untuk menangani masalah ini, seiring dengan nawacitanya Presiden kita Pak Prabowo dan Pak Wakil Presiden Gibran, dan juga dengan Pak Gubernur kita Pak Helmi Mian dalam rangka untuk bantu rakyat, kita hadir kolaborasi dari Kemensos dengan Pemprov untuk mendirikan atau melaksanakan namanya sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini sasarannya atau yang kita ini kan adalah tidak lain adalah untuk menjangkau anak-anak kita, ponaan-ponaan kita yang kondisinya putus sekolah mungkin karena keterbatasan biaya atau keterbatasan apapun itu. Nah, kita teliti, kita inventarisir, kita verifikasi berdasarkan data-data usulan dari kabupaten kota untuk kita asramakan. Nah, SR ini boarding school. Sekarang ini kita sudah mulai untuk merekrut untuk tingkat SMA. Dan hari ini juga kita pleno untuk penetapan chassis yang untuk 2026-2027. Itu masing-masing 270 untuk yang di sekolah rakyat di Kota Bengkulu yang ada di Sukarami, bukan Sabtu, dan juga untuk yang di Kabupaten Kaur. Kita sementara ini 2. Nah, itu gambaran artinya kan aksi pemerintah dalam untuk menangani permasalahan sosial ini untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui ya melalui program peningkatan sumber daya manusia. Ya. Artinya anak tetap terpelihara, anak tetap sekolah, ini kita ambil. Yang miskin, yang putus sekolah, yang tidak mampu kita ambil, kita asramakan, kita fasilitasi, kita bekali ilmunya biar bisa menatap masa depan yang lebih baik.
2: Amin.
3: Nah, bukan itu saja, tapi untuk dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini juga pemerintah provinsi atau dalam hal ini pemerintah pusat menggelontorkan yang namanya program makanan gizi gratis. Nah, itu juga menjangkau anak-anak usia sekolah, anak-anak miskin, dan anak-anak balita. Luar biasa, artinya ke depan dalam rangka untuk menuju Indonesia emas, pemerintah sangat konsentrasi sekali untuk menjangkau elemen-elemen masyarakat dalam kondisi seperti ini. Mungkin sebagai muka di maya, tapi lapangnya lebar. Ya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan sesaat nanti kita berjalan saja. Saya didampingi dengan Pak Katim, Katim Pemberdayaan Masyarakat ini Pak Mukti Herawan di Dinas Sosial. Beliau sebagai boleh dikatakan sudah pakar ini, ahlinya juga ini dia, karena memang lahir besar.
2: Pemain lama ya, Pak ya.
3: Keilmuannya memang ilmu sosial dia ini. Ya artinya makanya saya tolong dampingi saya untuk kesini. Namun secara garis besar aksi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sudah sampai sejauh itu, Mbak Ana atau Pak Leo ya. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daspen untuk mukadimah ya, pembuka kita. Baik, sudah ada Mbak Ana yang telah hadir di Studio Pro 1. Mbak Ana, dari perspektif hukum sendiri, bagaimana negara memandang pekerja anak sejauh ini?
4: Mbak Ana. Terima kasih ya, maaf saya terlambat tadi. Terima kasih kepada RRI kesempatannya.
2: Pasti
4: ya.
2: Nonton Piala Dunia juga.
4: Kesiangan ya. Nah, ini bukan tentang Piala Dunia, tapi tentang investasi bodong yang sekarang lagi marah.
3: Lagi viral. Ini meresahkan juga.
4: Ini baiknya juga dibahas juga nih kan. Oke, jadi kalau kita bicara tentang anak, maka kita bicara tentang investasi bangsa kalau menurut saya. Kenapa investasi bangsa? Karena dari anak ya kan akan melanjutkan dan suatu bangsa itu berkembang dengan bagaimana penerus-penerusnya memiliki apa namanya pendidikan yang baik, kesehatan yang baik. Benar. Gitu ya. Nah, untuk mencapai semuanya itu maka anak harus mendapatkan hal yang baik pula, lingkungan yang baik, kesehatan yang baik, dan juga pendidikan yang baik, ya kan? Nah, sebagai seorang advokat saya memandang tentang persoalan pekerja anak atau anak yang bekerja itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga persoalan hak asasi manusia, kemudian juga tentang tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab antara pemerintah, ya, keluarga, dan masyarakat. Nah, tapi tadi saya tertarik dengan Pak Desven bilang kan, kalau zaman dulu tuh ya, hampir semua rata-rata anak itu menghabiskan waktunya di sawah dan di kebun. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, yang mana yang dibilang sebagai pekerja anak secara hukum dan yang mana yang dibilang bukan pekerja anak. Nah, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Konvensi Hak Asasi dan Konvensi ILO Nomor 138 Nomor 182 menjelaskan tentang apa saja yang dimaksud dengan eksploitasi anak, ya. Nah, tidak semua aktivitas anak membantu orang tua disebut pekerja anak. Misalnya membantu di sawah, membantu menjaga warung, membantu usaha keluarga, tapi dalam batasan yang wajar. Yang wajar di sini adalah anak tidak bekerja layaknya seorang pekerja. Ya, dari jam 8 sampai jam 5. Nah, itu udah waktunya udah seperti pekerja kan? Nah, enggak seperti itu. Sehingga anak kehilangan hak untuk bermain, hak untuk belajar. Nah, itu suatu hal yang salah. Itu yang harus kita cermati secara bersama. Ini yang harus kita kaji. Jangan nanti seolah-olah, oh iya anaknya bantu usaha bang, tiba-tiba dibilang, oi kau udah eksploitasi anak. Jangan pula gitu kan. Ya. Atau misalnya anaknya hobi modeling gitu kan.
2: Benar.
4: Orangnya, orang tuanya support kan. Terus ada yang bilang, oh itu eksploitasi anak. Enggak juga. Enggak gitu juga. Konsepnya ketika anak tetap mendapatkan hak pendidikan, kesehatan.
2: Itu malah dan prestasi
4: itu,
2: kan?
4: Itu prestasi. Ya. Saya pun kalau misalnya anak saya suka kayak gitu, saya dukung. Tapi ini sayangnya, tanya sama Om Leo-nya, anak-anak saya gak ada yang suka gitu.
1: Itu kan juga membentuk skill dan hobi mereka.
4: Iya gitu loh maksudnya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi sekarang, banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya itu untuk bekerja. Salah satu contoh coba kita lihat di jalanan. Kalau di Bengkulu ya saya lihat kan udah gak banyak lah ya, ada tapi tidak banyak, ya kan. Beberapa yang saya temui, kamu gak sekolah dek, gitu kan. Gak ada uang ya tante. Kok gak ada uang, sekolah gratis kok dek, sekolah gitu kan. Uang jajan maksudnya tante. Nah jadi sekarang tuh mindsetnya sekolah itu harus ada
3: jajan.
4: Uang jajan. Padahal pemerintah kan banyak program-program untuk mendukung itu, salah satunya MBG. Kenapa MBG itu ada sisi positif ya, jangan hujat saya lihat sisi positif mau nih.
2: Iya
4: kan, jangan hujat saya bicara sisi positif dan negatif.
1: Ya.
4: Nah sisi positifnya adalah anak-anak yang tidak memiliki uang jajan bisa makan ya melalui MBG
3: yang sama.
4: Jadi mau orang kaya maupun orang tidak mampu sama menunya. Anak saya aja, anak saya yang saya bekali jajan aja bilang sampai rumah, tadi MBG-nya enak loh, Ma. Iya Pak, MBG-nya enak loh, Mi. Makan kamu nak MBG, makan.

0: Ngalir aja lah kita nanti ya.
1: Ini juga ada pertanyaan yang masuk ya, dan mungkin juga nyambung di pembahasan kita sekarang. Dari 0736, bagaimana menyikapi anak yang memilih bekerja karena merasa sekolah tidak menjamin masa depan? Nah, ini mungkin ada anak-anak yang sudah terlena karena sudah dapat uang mungkin ya.
0: Iya,
1: nah,
0: itu yang saya bilang tadi.
1: Iya, ini gitu. Bagaimana mungkin dari Bang Leo terlebih dahulu.
2: Boleh. Ya emang uang menggiurkan.
0: Ya investasi bodong juga gara-gara uang. Ya,
2: benar-benar. Tapi gak ada anak korbannya.
0: Ada.
2: Ya, ada. Jadi kalau saya menyikapi ini sih, kalau misalnya apa si yang bertanya tadi, Bapak tuh bukan ada namanya ya?
1: Enggak tahu, tidak ada namanya.
2: Jadi kalau misalnya di anak-anak sih saya bilang sih sangat sayang, karena pendidikan itu penting untuk masa depan ya. Kalau dia berpikir, tapi hidup kan juga pilihan, sebaiknya sih saya akan memberikan apa namanya pilihan atau nasihat masukan bahwa lebih baik untuk mengejar prestasi, terus minat bakat, dan sekolah dengan baik, dengan akademik yang baik ya. Tapi kalau misalnya dia berpikir bahwa saya sudah memilih hidup untuk dan memang mungkin menghasilkan, mungkin kan dia bisa membantu keluarganya, ya itu pilihan hidup juga. Kita nggak bisa memaksakan setiap orang untuk mengenyam pendidikan ya, kalau memang itu pilihannya. Tapi ya itu sebaiknya adalah memang setiap anak di Indonesia itu berpendidikan, terus dia belajar dengan baik, bisa menjadi contoh teladan buat yang lainnya. Kalau saya berprinsip, kalau kami dari generasi anti narkotika, saya sempat di mana-mana untuk bersosialisasi untuk ayolah anak muda Bengkulu untuk jauhi itu gitu kan. Sempat saya malah dibully
1: dia sama
2: Pak Desmond. Ya anak-anak teman-teman muda Bengkulu. Tidak usah lah bang, abang tidak tahu enaknya. Nah, sampai seperti
1: jadi anak kecil yang mengajar orang tua
2: gitu kan. Saya sampai akhirnya naik pitam juga, saya bilang dek, kalau misalnya kau tuh misalnya nak merokok, duit-duit jajan kau, duit atau duit buku, duit apa gitu kan, dan minta orang tua gitu kan, apa namanya, sangat disayangkan gitu. Bahkan itu hanya soal rokok ya, apalagi kalau dia menghabiskan yang lain itu untuk miras atau mungkin kan ada narkotika juga kan. Nah itu kan sangat disayangkan. Tapi saya sempat ngomong, kalau itu hasil keringat kamu sendiri, terserah gitu, silakan gitu. Tapi kalau masih minta, sudahlah gitu. Baiknya mengejar ya prestasi olahraga yang bagus, bisa tahu jadi atlet, terus misalnya akademik, ikuti apa olimpiade, sains dan sebagainya, itu sebenarnya lebih menjanjikan.
1: Tapi untuk anak-anak yang putus sekolah ini, biasanya untuk memulai ya, memulai sekolah kembali, untuk mungkin berkegiatan
2: lingkungan
1: positif kembali.
2: Lingkungan sih memang.
1: Iya, memang sedikit ini.
2: Kalau lingkungannya susah, tidak mendukung dia, orang tua juga mungkin nggak peduli, terus juga mungkin teman-teman sekitarnya juga misalnya ya kita ngomong tanda kutipnya nakal gitu kan, ya akhirnya terpengaruh sih, sangat disayangkan itu.
1: Baik.
2: Memang peran itu tadi kata Agnes tadi, gak cuma cukup peran pemerintah juga, masyarakat dan orang di sekitar anak-anak itu.
1: Ya, terutama keluarga juga mungkin. Baik, untuk Pak Daspen mungkin ada mungkin program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan ya, terkait dengan sosialisasi kepada anak-anak begitu ya, atau mungkin orang tua, bahwa sebenarnya usia anak yang pas untuk bekerja itu seperti apa ya, atau edukasi lainnya Pak Daspen.
3: Baik. Saya komentari masalah yang anak tidak mau lanjut sekolah karena sudah pandai mencari uang. Ini sangat menggelitik. Dan ini tantangan kami juga waktu kami untuk melaksanakan penjagaan casis SR ini, ada ketemu dengan tantangan itu. Jadi artinya sepintas pendek dari pemikiran anak tadi, kalau sekolah itu untuk mencari duit, nah itu konsep yang keliru. Ya. Yang paling utama itu adalah skill, bagaimana kan membentuk SDM kita ke depan memiliki yang skill yang siap bersaing untuk menapaki kehidupan ke depan. Nah, tetap kita menuju kepada nawacitanya pemerintah pusat kita, Pak Presiden, artinya kan untuk dalam rangka untuk peningkatan SDM ini menuju Indonesia Emas, ya sekolah itu tetap wajib.
2: Benar.
3: Ya, wajib. Karena SDM yang tidak dibekali

0: dengan pengetahuan, dia akan liar, sekedar terampil. Nah, yang kita inginkan adalah SDM-SDM yang mumpuni ini yang terdidik dan terlatih. Nah, ini bahasanya. Jadi terdidik, terlatih. Terlatih, dia memiliki knowledge atau keahlian yang dia pahami berdasarkan karakternya, dia ahli di bidangnya. Tapi terdidik, dia memiliki attitude, sama bahasa Mbak Ana. Ya. Dia dibentuk, mentalnya dibentuk di meja pendidikan. Bagaimana bertransaksi jual beli yang syar'i atau yang benar secara hukum. Barang-barang apa yang boleh untuk diperniagakan.
1: Benar.
0: Ya. Konsep lingkungan seperti kata Bung Leo tadi ya, benar artinya di situ. Fenomena di lapangan, anak keponakan kami ini memang kadang-kadang ada yang lain nih. Ah, nak rokok, dodo iya. Setandan sawit, bak dapat rokok katanya, untuk pos sekolah. Nah, sementara artinya kegiatan itu kurang pas dalam fenomena untuk anak-anak. Ya, tentunya anak-anak harus berpandangan luas, berpandangan jauh ke depan, punya visi yang bagus dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi, yang siap untuk memperjuangkan mengisi kemerdekaan ini yang sudah dicita-citakan, yang sudah diikhtiarkan, yang sudah dijuangkan dengan berdarah-darah oleh para pejuang kita, sehingga Indonesia ini tetap tegak, Indonesia Raya yang bermartabat dan memang hebat di muka dunia. Nah, ini artinya titik akhirnya artinya pendidikan itu tetap wajib, Mbak Anes, artinya, untuk ke anak-anak kita, anak-anak bangsa, di samping untuk membentuk karakter mereka, artinya kan mentalitas mereka, mereka juga dibentuk, dibekali dengan pengetahuan dan keahlian yang akan mereka terapkan dalam segala bidang. Mereka ahli di bidangnya apa, silakan. Ahli di bidang pertanian, ahli bidang pertukangan, ahli bidang otomotif, pertukang apa perbengkelan, ataupun ahli dalam konsep penegakan hukum apapun itu. Jadi sekali lagi kepada adik sanak kami, keluarga besar, dimanapun berada, sekolah itu tetap nomor satu. Cari uangnya nanti saja. Kalau sudah memiliki pengetahuan yang hebat, keahlian yang bagus, yang mumpuni, uang akan mengalir ke kantong-kantong Anda. Seperti itu, anak-anakku sekalian, ponakan-ponakan kami, jangan putus sekolah, tetap semangat untuk membangun negeri. Mungkin itu, Mbak Agnes.
2: Baik, tadi menyangkut terkait program atau mungkin kegiatan yang dijalankan ya.
0: Ya, salah satunya program kita untuk di Dinas Sosial sendiri, kita untuk melaksanakan SPM kita bidang sosial, kita ada dua OPTD ya. OPTD yang untuk menjangkau kepada kelompok pemanfaat, yang untuk usia manula kita ada Panti Jumbo itu yang Trisna Werda, yang di kalau enggak salah depan Polda di kilometer 9 ya. Nah, khusus untuk anak-anak, kita ada yang namanya Panti Sosial Bina Remaja. Nah, alhamdulillah sekarang ini kita masih ada warga binaan kita sekitar 30-an itu. Tapi ini memang kesemuanya itu, Mbak Ana, memang masih ujung-ujungnya anggaran juga sebenarnya. Kan kita untuk memelihara anak, bayangkan saja. Untuk operasionalnya anak di SR aja itu menghabiskan kalau nggak salah kurang lebih 46 juta ya pada satu tahunnya, untuk satu tahun itu. Jadi untuk anak-anak kita juga di panti, artinya kita sekolahkan, kita berikan juga mereka fasilitas berupa tempat asrama, juga kita ikutkan mereka juga untuk kegiatan-kegiatan sekolah mereka apapun ekstrakurikulernya. Jadi untuk pemenuhan SPM di Dinas Sosial atau kita melaksanakan itu, Mbak Agnes ya. Selain tadi kita juga berkolaborasi sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengegolkan atau memaksimalkan pelaksanaan sekolah rakyat ini. Mungkin dua poin penting itu kalau dalam rangka untuk ke pendidikan atau untuk menjama menjangkau ya, menjangkau untuk peningkatan SDM anak-anak kita dalam rangka untuk persiapan dirinya nanti ke depan. Mungkin itu, Mbak Agnes.
2: Baik, tadi Bapak menyinggung soal panti sosial bina remaja ya Pak ya? Iya. Sejauh ini sudah berapa anak Bapak yang tergabung dalam panti sosial itu? Dan juga ini biasanya rata-rata anak-anak yang memang yatim piatu atau anak jalanan atau bagaimana?
0: Jadi memang sasaran kita di situ, kalau sekarang kan di TSN itu kan ada yang namanya desil ya. Derajat desil. Untuk desil 1 sampai 10 gitu. Desil 1 sampai 10 untuk di TSN kita. Nah, khusus yang untuk anak-anak yang kita jangkau di sekolah rakyat itu desil 1 sampai desil 2. Artinya memang kelompok miskin ekstrim di situ ya. Sedangkan untuk yang kita tampung di panti bina remaja kita itu bisa sampai ke desil 5 tapi dengan syarat ketentuan mungkin yatim piatu atau memang anaknya ini yatim atau apapun itu kondisinya pasti memang pas kita cek mereka memang keluarga tidak mampu. Nah, makanya kita tampung di situ. Nah, satu lagi nih. Saya ditegur juga Pak pimpinan nanti program pemerintah. Satu lagi nih.
2: Iya.
0: Satu lagi. Nanti walaupun leading sektor bukan di dinas sosial artinya, tapi seluruh pejabat ya dari Pak Gubernur, dari semua pejabat di lingkungan Provinsi Bengkulu, ada program Pak Gubernur kita ini dalam rangka bantu rakyat itu terutama untuk anak-anak yang yatim atau keluarga kurang mampu nih tadi adalah program anak asuh. Ah ini saya dijewer nanti kalau ada sampaikan itu. Ya. Ah, program anak asuh ini artinya ini strategis sekali dalam rangka untuk meringankan beban ya, beban anak-anak kita yang katanya tadi kalau ngomong sekolah enggak ada uang jajan apapun itu. Tapi minimal bapak asuh ini tadi hadir kepada anaknya. Akan mengetahui tingkat apa kekurangan-kekurangan anak ini tadi apa. Selagi bisa kita penuhi, ya maksimal kita penuhi anak-anak. Ini yang jangkauan kita untuk anak asuh ini. Kalau sekarang ini masih tingkat yang untuk tingkat SMA, Mbak Agnes. Ya tingkat SMA. Jadi seluruh mulai dari Pak Gubernur sendiri sampai ke seluruh pejabat ya struktural yang di dalam jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu itu semuanya memiliki tanggung jawab berupa anak asuh. Seperti saya di eselon 3, saya punya 3 anak untuk saya bina, untuk saya dampingi. Insya Allah dalam rangka menuju prestasi atau menuju sekolah mereka dengan baik, begitu. Itu yang penting ya, kalau saya sampaikan salah satunya program pemerintah promosi itu adalah program anak asuh.
2: Baik, ya. Kita ke Mbak Ana terlebih dahulu. Tadi Mbak Ana juga menyinggung ya di awal terkait hak-hak anak itu ada dari sisi kesehatan dan juga pendidikan. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Mbak Ana, apa saja hak-hak anak yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap anak di Indonesia.
1: Jadi tadi yang pertama saya menanggapi bagaimana sih tanggapannya tentang anak yang lebih memilih bekerja daripada sekolah.
0: Benar,
1: ya kan? Ya. Karena memandang bahwa sekolah itu nggak ngejamin pendidikan, yeah. Iya kan? Yeah. Nah, satu faktornya kenapa anak berpikir seperti itu, media sosial. Ya, yeah. Ketika kita lihat sekarang kan banyak konten-konten kreator muda,
0: yeah.
1: Iya kan? Anak-anak kecil dijadikan objek,
0: objek.
1: Iya kan? Nah, mereka dapat 100, 200 kan makin senang itu.
0: Yeah.
1: Senang terus saya ngelihat ada anak kecil yang main slime ya kan waktu live-nya terlalu lama ya kan saya sampai lihat sama anak saya jangan tonton kayak gitu tapi dia dapat give me dapat apa nah itu mohon maaf ya itu mental mengemis namanya
0: yeah. Yeah.
1: Ya itu membangun mental mengemis ya namanya anak kecil kalau jangan kan anak kecil kita orang besar aja pas live dikasih apa gitu udah senengnya minta ampun kan apalagi kalau anak-anak yang dapat seperti itu nah itulah salah satu pengaruh buruk dari media sosial anak-anak jadi berpikir daripada sekolah mending live aja dapat duit kan akhirnya apa jam belajarnya menjadi berkurang jadi malas-malesan
3: games juga
1: apa tadi karena apa juga pengaruh keluarga pengaruh keluarga yang tidak maksimal terus kenapa bisa seperti itu dalamin lagi keluarganya mohon maaf mungkin bapak ibunya bercerai ya kan atau ibu pekerja seperti saya nih, misalnya kan ibu pekerja, sehingga peran ibu itu berkurang. Karena tidak semua ibu pekerja itu bisa memaksimalkan perannya sekaligus. Saya mengakui itu, ya kan? Tidak semua ibu bisa memaksimalkan perannya. Padahal ibu itu kan tonggak dalam rumah, gitu kan? Dialah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Nah, disitulah peran kita untuk bagaimana menyadarkan para ibu, ya kan, orang tua, bahwa jangan minta tanggung jawab ke pemerintah terus, gitu kan? Peran utama itu adalah di keluarga, baru nanti di sekolah. Nah, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu seperti apa? Memenuhi wajib belajar. Berapa tahun kita, Pak? 9 ya?
3: 9.
1: Nah, 9 tahun. Belum 12 tahun, masih 9 tahun. Gila. Nah, harus mendapatkan pendidikan 9 tahun. Itu harus. Artinya semua anak harus mendapatkan itu. Tidak terkecuali. Kalau misalnya, oh anak saya itu lebih suka berkarir. Ya, misalnya kan. Tapi kan ada boarding school. Bukan boarding school, apa? Homeschool.
3: Homeschooling.
1: Homeschooling itu kan ada ya? Anak-anak tetap dapat pendidikan.
3: Iya. Yeah.
1: Boro-boro anak yang memang usia wajib sekolah. Ya, ini sebagai gambaran. Anak saya yang umurnya baru 2 menginjak 3 tahun, itu saya sudah mengenalkan pendidikan. Nah, itu pentingnya peran keluarga. Sekali lagi saya menekankan bahwa kenapa sih kita selalu bilang bahwa mana peran pemerintah? Padahal tanpa kita sadari adalah untuk mendidik dan menjadikan anak itu sukses, itu peran utamanya di keluarga.
3: Yeah.
1: Itu satu. Kedua, banyak motivator-motivator yang saya lihat itu mengedepankan bahwa saya ini gak berpendidikan tinggi loh, tapi saya bisa menjadi ini, saya bisa membeli ini. Nah, itulah yang mempengaruhi. Dan mungkin ke depan nih Pak, ya kan, ke depan pemerintah mulai memfilter, ya kan, motivator-motivator yang seperti itu.
2: Benar.
1: Seharusnya dikedepankan adalah, walaupun ya saya terlambat mengenyam pendidikan, tapi saya tetap ingin berpendidikan dan mendapatkan ilmu. Nah, itu yang seharusnya dikedepankan. Itu tadi pengaruh media sosial. Jadi anak-anak itu kan nggak kayak kita orang dewasa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang dia contoh.
3: Benar.
1: Oh, si itu motivator hebat. Dia cuma tamatan SMA, tapi bisa kayak gini, gini, gini, gini. Artis itu bukan tidak sampai S2. Tapi dia bisa beli ini, karena dia bekerja keras. Tapi saya lihat sekarang public figure banyak yang mengenyam pendidikan kan? Banyak. Nah, itu sebagai gambaran yang baik. Ya kan, kayak Asanti akhirnya sudah bener, S3 ya? Dia, ya kan? Di Siratasari juga seperti itu. Nah, seharusnya itu yang lebih ditampilkan, gitu ya. Nah, kemudian juga kesehatan, ya. Kesehatan itu bukan cuma fisik, tapi kesehatan mental. Anak-anak yang bekerja dengan anak-anak yang menjalankan perannya sebagai anak, sebagai kodratnya, itu kesehatan mentalnya tidak sama dengan kesehatan mental anak-anak yang memang dia berjalan di jalurnya, gitu loh. Anak-anak yang dipaksakan bekerja biasanya dia lebih keras, ya kan? Kemudian mentalnya lebih labil, coba perhatikan. Ya kan,
2: kondisi yang membuat mereka mandiri seperti itu ya, kadang-kadang ya.
1: Dia kan, nah akhirnya nanti timbullah gangguan-gangguan psikologis.
3: Iya, karena tidak seumurnya.
1: Karena tadi tidak seumurnya, sama kayak kita memaksakan anak belum waktunya sekolah, kita paksakan sekolah.
3: Walaupun mau niatnya baik ya.
1: Walaupun niatnya baik, gitu. Ya kan, ini terjadi ke saya. Ini saya selalu memberikan itu anak saya. Misalnya belum waktunya sekolah, terus saya didik dia untuk sekolah misalnya gitu kan. Cewek dan cowok tuh berbeda, Bang. Selda dan Sakil itu berbeda. Kalau cewek dia ngikut kan, cewek gitu. Kalau cowok ada taraf bosannya. Ya kan? Dimana ini memang belum waktu saya sekolah, tapi saya sudah didedekin beberapa materi. Akhirnya yang pertama dia juara satu gitu terus kan, nurun.
2: Nah, karena itu udah enak mungkin ya.
1: Gitu kan,
2: dengan apa, pelajaran.
1: Memang, iya, belum waktunya tapi dipaksakan untuk itu. Akhirnya saya menyadari, oh ini bukan kesalahan dari anak saya, tapi kesalahan dari saya. Belum waktunya, sama ini. Belum waktunya tahu duit, terus tiba-tiba dia tahu duit.
3: Iya,
1: iya. Gitu, ya kan? Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah peran keluarga itu sangat penting. Tadi kalau pemerintah baik pusat dan daerah punya program yang baik, seperti di Pemprov, kayak Kadis saya lihat itu sampai 5 ya anak-anak asuhnya ya. Nah, terus eselon 3, 3 anak asuhnya. Itu kalau saya WA-an sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Pemprov itu, saya tanya, "Bu, lagi di mana?" "Bu Tia, saya kan kalau di situ dipanggil Tia kan, sama kayak Bang Leo manggil saya Tia kan di rumah keluarga gitu." "Bu Tia, kami lagi mendampingi anak asuh kami." Nah, itu kan program yang baik. Ya kan? Di mana anak asuh bukan hanya bisa bercerita kepada orang tuanya tapi juga kepada orang tua asuhnya dan mendapatkan apa namanya? Jajan yang tadi, oh, nggak ada uang jajan bisa misalnya minta atau gimana caranya gitu. Nah, itu yang perlu lebih kita kembangkan lagi ke depannya dan kita dorong agar lebih efektif gitu, Pak.
2: Oke, gimana kalau misalnya kondisinya anak-anak yang memang putus sekolah karena kondisi? Nah, itu untuk mendapatkan hak dan kewajiban mereka sebagai anak seperti apa nih, Mbak? Nah,
1: kan ada program pemerintah ya, tadi ada sekolah rakyat. Ini kan sekolah rakyat.
2: Apakah memang misalnya dibimbing dari sanak saudaranya gitu kan?
1: Jadi anak itu tanggung jawab keluarga, Mbak.
0: Yeah.
1: Keluarga itu bukan hanya ayah. Bukan hanya ibu.
3: Ada paman.
1: Ada paman, ada bibi. Kalau kita mau tarik dari secara ajaran, kebetulan saya Islam ya, maka yang bertanggung jawab ketika ayahnya meninggal dunia adalah keluarga, keluarga ayahnya, ya kan? Atau ketika bercerai, ya kan? Yang menjadi tanggung jawab ibu dan anaknya itu tadi adalah keluarga ibu, saudara laki-laki ibu. Ya. Nah, makanya saya bilang seharusnya kekeluargaan kita nih negara yang menganut asas kekeluargaan yang sangat tinggi. Jangan pas negatifnya aja kita kompak gitu loh, iya kan? Seharusnya hal-hal positif seperti ini kita harus kompak, saling mendukung gitu kan. Ada program pemerintah, tapi kami ini satu keluarga tidak mampu galo, Bu, Cak Manu. Nanti juga kita ngomongnya Cak Manu. Lah itu kan ada program pemerintah. Sudah tidak mampu, tidak peka, dan tidak peduli, ini yang bahaya. Nah, kalau nggak mampu, mulai peduli.
3: Cari tahu.
1: Cari tahu. Cari taunya gimana? Datang ke RT, ke lurah, ke camat, sampai ke dinas. Nah, aduh, dinas yang tutup pintu. Kalau ada dinas provinsi yang tutup pintu, WA saya aja nggak apa-apa. Iya kan, Pak? Ya, benar kan? Nggak ada dinas di kota dan kota ya, terutama kota dan provinsi itu yang menutup pintunya untuk membantu masyarakat. Datang. Ada Basnas sekarang ya. Ada Basnas yang digalakan oleh Pak Gubernur untuk memang membantu hal-hal yang seperti itu, baik itu tentang mohon maaf kemiskinan atau kurang mampu ekonomi, bantuan tentang pendidikan, apapun itu ada Basnas. Kita pun menggandeng perusahaan-perusahaan untuk kegiatan sosial.
3: CSR.
1: CSR. Jadi kalau seandainya dari kita semua peduli, ya peduli, maka semuanya itu tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan ketidakmampuan. Tapi kalau karena alasan ketidakmauan, beda lagi, Mbak.
2: Benar.
1: Memang orang yang udah gak punya kemauan, kita paksa juga percuma. Gitu.
2: Baik, kita break sejenak. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita di pagi hari ini terkait masa depan anak bukan di tempat kerja. Nanti akan saya bacakan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya, agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat mengkhawatirkan negeri ini. Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah digaungkan sejak tahun 1993. Namun, kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang paling kejam. Waspada, peristiwa seperti itu dapat mengintai anggota keluarga kita.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa, masa depan anak bukan di tempat kerja. Dan kita akan bacakan pertanyaan yang masuk di via WhatsApp. Bagaimana solusi bagi keluarga yang benar-benar bergantung pada penghasilan anak? Karena kan sekarang lagi boomingnya generasi sandwich. Bahkan kadang orang tua mengatakan itu bentuk bakti kepada orang tua. Nah, itu bagaimana? Boleh Bang Leo mungkin?
2: Ya, Melayu banget Agnes. Jadi ini sempat kita obrolin sempat diobrolin di Jakarta sama teman-teman di Jakarta. Generasi sandwich banyak banget kan di sana ya. Jadi ya benar tadi itu dianggap sebuah berbakti begitu. Tapi ya itu yang ingin saya sampaikan, kasihan yang menjadi sandwich-nya itu, Mas. Jadi dia di atas dari orang tua ditekan begitu kan, di bawah dari adik-adiknya untuk membiayai kuliah dan sebagainya gitu-gitu kan. Akhirnya juga kebanyakan yang seperti itu mentalnya juga rusak ya, Tia ya, Pak Nesbeson ya. Dia letih akhirnya. Ya kalau misalnya orang tuanya masih ngasih napas istilahnya kan ya, ya nikmati gitu kan. Tapi ya kita kalau kayak gitu tuh kadang kalau bagi orang Indonesia nih menganggapnya itu sebagai aib gitu ya. Kalau diomongin juga keluarga lain juga nggak peduli ya Pak ya. Orang masyarakat juga ya itu keluargamu gitu-gitu kan. Jadi kalau saya melihat ini sebagai suatu ya karena sudah jadi budaya nih, jadi agak susah juga udah karakter. Kalau saya Melayu banget istilahnya ya. Apa namanya itu semoga lewat berbagai cara kita dengan pendidikan, dengan media, sosial media massa itu untuk para pelaku yang mempunyai korban-korban sandwich generation ini untuk bisa berpikir bahwa setiap orang tuh punya mental yang terbatas terkadang. Jadi jangan sampai kita tuh kayak kebanyakan negara-negara maju ya. Kita mungkin ya seperti Tia tadi bilang, kita banyak bersyukur dengan ketimuran kita, dengan agama kita, dengan budaya kita gitu kan. Kalau di luar negeri itu tuh ya sampai kebanyakan ya bunuh diri kan.
1: Iya, karena tekanan gitu. Ya,
3: makanya itu tadi apa namanya mental mereka itu berbeda gitu loh. Iya. Dan memang saya nggak tahu dari mana bahasa generasi sandwich ini berasal gitu kan. Iya. Bakti orang tua dan segala macam, karena baliknya gini, saya juga agak heran ketika ada orang tua bilang bahwa anak itu adalah investasi. Ya. Anak itu adalah kayak ini mereka lah ya, mereka melahirkan anak, mendidik anak, kemudian anak itulah yang nanti akan menjadi pundi-pundi uangnya. Nah itu saya keberatan yang seperti itu. Karena anak itu bukan investasi.
2: Bukan.
3: Anak itu
2: titipan.
3: Anak itu lahir bukan untuk menjadi investasi orang tua. Sampai ada orang tua yang gak apa-apa deh, saya modalin anak saya percantik anak saya biar nanti dia dapat suami yang kaya raya gitu kan. Nanti dia menghidupi saya. Itulah yang akhirnya membuat ada kan beberapa artis yang kita lihat ya, public figure yang akhirnya jadi berontak ke orang tuanya. Bukan dia anak durhaka, tapi udah capek, lelah. Lelah. Ini banyak inbox yang masuk ke saya dan segala macam. Ini dalam korban yang tadi saya bilang, korban investasi juga. Itu banyak anak-anak loh yang umurnya masih 17 tahun, Pak. Nah, saya bilang ini kena lagi nih, saya bilang. Kok bisa kalian punya uang sebanyak itu?
2: Itu.
3: Dari mana coba? Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Ya kan? Pokoknya adalah mami gitu. Nah, kan uangnya saya harapkan untuk ini, untuk itu, untuk gaya hidup kebanyakan. Nah, tapi akhirnya saya ditipu. Saya jadi mikir, berapa jajan yang dikasih orang tuanya? Nah, jadi kan bikinnya enggak bagus-bagus kan?
1: Iya
3: kan? Terus belum lagi nanti orang tua saya minta ini. Akhirnya, oh kenapa anak ini seperti ini? Karena ada sesuatu dorongan dari keluarga.
2: Tambahan dikit, Nas. Generasi sandwich tadi itu, kalau misalnya berbakti itu ya misalnya beras ya deh, ya, makan gitu. Tapi kalau misalnya aduh mama mau jalan ke Bali atau yeah, papa mau beli apa,
1: berikanlah mama ya, baju baru deh misalnya,
2: ya, gitu, misalnya ya, adik-adik gitu. Gitu-gitu ya, itu artinya menekan gitu kan. Tapi kalau misalnya sekedar ya pada semen ya kebutuhan rumah, bayar listrik atau misalnya wifi ya nggak masalah gitu. Kita juga apa namanya ya berbakti yang sebagaimana mestinya aja ya Tia. Kalau misalnya sudah berlebih-lebihan dan itu akhirnya membuat si korban si sandwich generation ini ya itu sedih.
1: Baik, pada Sven, karena keterbatasan waktu mungkin bisa langsung closing statementnya untuk tema kita pagi hari ini, apalagi mungkin untuk orang tua dan juga anak-anak di luar sana yang mungkin merasa tereksploitasi, bisa melapor kemana atau ada lupa, aduan lupa kemana?
3: Pengaduan
1: nih?
3: Pak.
2: Tiba-tiba gara-gara acara ini
3: Pak. Iya, Pak, kami mau jadi anak asuh bapak aja.
4: Baik, Mbak Agnes, ini strategis sekali pembicaraan kita pagi hari ini. Dari konsepsi hukum sudah dijabarkan oleh Mbak Ana, Mbak Tia, dari segi kekuatan generasi, artinya kan kompak generasi penerus bangsa ini dengan Bung Leo. Kami dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi yang hadir dalam rangka untuk menciptakan nuansa ataupun untuk membantu kesusahan-kesusahan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Benar sekali tadi, kepada seluruh semua ya, semua orang tua, seperti yang sudah digariskan oleh tim hukum kita ini, ya Mbak Ana, jangan kita menganggap anak itu investasi kita.
3: Ya,
4: kita tidak boleh bergantung kepada anak-anak. Anak-anak itu adalah titipan ilahi. Anak-anak itu kewajiban kita untuk membentuk, mendidik, dan mengarahkan supaya menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, bagi negara, bagi agama. Itu sudah disebutkan pada saat anak kita lahir. Mau beragama apapun, pasti semua orang tua mendoakan seperti itu. Nah, jadi kewajiban kita terutama untuk para orang tua tidak untuk memaksakan atau bergantung diri kepada keberhasilan anak, terutama anak yang masih usia sekolah. Ya, nanti Mbak Ana akan turun langsung untuk melakukan pendampingan untuk anak-anak yang kategori dalam eksploitasi anak. Ya, aparat hukum juga siap mengawal anak-anak yang dalam kondisi tertekan seperti ini. Jadi sekali lagi kepada semua orang tua, dengan alasan apapun tidak menggantung diri atau memaksakan kepada anak. Anak adalah kewajiban orang tua. Untuk generasi emas, menuju generasi emas, anak-anakku, ponakan-ponakanku dalam usia sekolah, sekolah itu sangat penting. Sangat penting untuk ilmu pengetahuan, untuk pembentukan karakter, untuk attitude tadi ya, sehingga menjadi generasi yang betul-betul yang religi, generasi yang bermartabat, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang hebat. Jadi dalam rangka untuk mencapai itu, supaya memiliki keahlian dan keterampilan yang hebat melalui jalur sekolah. Ya, sekali lagi kami dari pemerintah Provinsi Bengkulu tetap hadir bersama masyarakat untuk bantu rakyat, baik untuk orang tua kurang mampu, untuk anak-anak kami yang kurang mampu. Silakan melalui koridor-koridornya hubungi dengan petugas-petugas kami atau pejabat-pejabat kami, insya Allah siap bantu rakyat untuk Bengkulu Merah Putih. Demikian, sekian yang kami sampaikan.
1: Terima kasih Pak Dasven, Bang Leo, dan juga Mbak Ana, karena keterbatasan waktu dan juga di pukul 9 ini akan ada Piala Dunia ya. Jadi mohon maaf atas keterbatasan waktunya, dan juga semoga nantinya nanti mungkin banyak laporan juga yang masuk nih Pak Dasven untuk mereka berani bersuara ya, apalagi mungkin mereka tertekan dengan kondisi mereka saat ini dan juga
3: izin Mbak, tapi kalau misalnya mereka ada yang mau mengadu ya, terutama tentang eksploitasi dan segala macam, ke dinas perlindungan perempuan dan anak,
4: ya, ya. DPPK,
3: karena di situ ada pendampingan psikolognya. Jadi itu anak-anak yang dieksploitasi biasanya kena ke mentalnya gitu ya. Jadi ada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau Dinas Sosial ini tentang data-data.
4: Data-data.
1: Oh iya.
3: Tingkat kemiskinan dan anak-anak yang memang terlantar dan butuh bantuan gitu ya.
1: Baik, seperti yang disampaikan tadi, sekolah itu membuat anak terdidik dan juga terlatih ya, Pak Dasven, dan juga jangan menganggap anak itu investasi, biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Demikian dialog Bengkulumnya Pak kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan.
5: Halo RRI, untuk hari ini pindah ke Pro 4 ya. Jadi nanti Anda bisa mendengarkan tentunya di Pro 4 ya. Untuk Pro 4 Jakarta, untuk Halo RRI. Silakan Anda nanti bisa menghubungi melalui...

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Education RRI Digital.
1: Kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Pelanggaran tadi dilakukan oleh kapten ke-9 Kecik terhadap Lai Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Han Min, juga kita Lauson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini, umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik ke Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Han Min lagi Son tadi. Umpan ke depan. Yang masuk adalah pemain nomor 10 tadi, Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke-9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
3: Iya, baik. Jadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Handbong, masih Handbong, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Bentur kaki dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Kai Seok tadi, umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovac. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
2: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Sok, tapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae. Arahkan lagi ke sebelah kanan kali ini, serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Han Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
1: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
2: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat Nedved Cek. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
1: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya. Karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era Nedved, di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekali ini. Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
3: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
1: ya,
3: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu saudara pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, maksud kami dari Lee Kang In tadi.
1: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
3: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beum, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko. Penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
1: Ya, tadi memang katakan ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bu Erik.
3: Ya, terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
2: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Song Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Hyun Min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melakukan kali ini, tetapi masih melebar sekitar 5 meter dari kanan gawang kiper dari Ceko ini, Kova.
1: Sayang ya, tadi kita lihat padahal posisinya cukup ideal ya.
2: Betul.
1: Kang In tuh bisa memberikan umpan yang berbahaya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat Korea Selatan sampai dengan menit 16 final pass-nya masih agak bermasalah ya, terlihat masih kurang tenang, itu yang membuat memang mereka menguasai bola dengan baik, bisa juga memberikan tekanan, tapi final pass-nya saya kira memang harus bisa diperbaiki ya, karena beberapa kali ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan, karena di dalam situasi seperti ini kalau memang peluang-peluangnya menjadi terbuang, ini yang nantinya akan bisa merugikan buat Korea Selatan.
3: Ya, baik. Bola kini dikuasai oleh Korea Selatan, mampu direbut tadi oleh pemain dari Ceko. Balik saja ke belakang, main dengan nomor punggung 7 Kretzky, maksudnya ke depan tadi kepada Provot, namun mampu direbut tadi oleh Kim Min Jae. Kembali ditendang ke depan Song Hyun Min, usaha merebut bola, dan kali ini dari sisi sebelah kiri Ceko dengan nomor 17 Provot tadi, nampaknya wasit Amin Mohamed Omar meniupkan peluitnya karena melihat tadi pemain dari Ceko sudah berdiri pada posisi offset tadi. Main dengan nomor punggung 17, Profot tadi.
2: Ya, memasuki menit ke-20, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini tendangan bebas ataupun pelanggaran dari offset yang dilakukan oleh para pemain Ceko. Coba diambil kali ini oleh kiper dari Korea Kim. Jauh kali ini, siapa yang akan tuju? Karena Kim keluar dari sarangnya kali ini, memberikan kode tangan kirinya Kim. Coba lagi ke depan, lambungkan kali ini, jatuh di tengah ataupun sebelah kiri dari penyerangan Ceko tadi. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk pemain dari Ceko. Ingat pemain juga, karena memang ada rules yang baru, ya ini di mana lemparan ke dalam hanya 5 detik, sehingga kalau lebih dari situ, maka lemparan ke dalam akan diberikan kepada tim lawan, sehingga tidak akan ada Robby Darwish dan Arhan kalau begini ya, Bung Juve ya.
4: Ya, kalau kita lihat memang ini bagian dari bagaimana supaya waktu pertandingan juga bisa lebih efektif
2: ya.
4: Karena terlepas memang dari itu, kalau kita memang, kalau kita bicara spesialisasi ya, mungkin pemain-pemain yang punya kemampuan lemparan jarak jauh tentu akan diberikan waktu agak lama lah, karena memang butuh waktu kan, butuh waktu untuk bisa mengambil lemparan yang baik juga. Dan kalau kita lihat sejauh ini memang pertandingan tidak banyak terbuang waktunya. Artinya kedua tim terlihat juga punya intensi yang memang harapannya memang mereka bisa menciptakan gol cepat mungkin. Karena dengan gol cepat, paling tidak ini bisa memberikan mereka keyakinan juga di pertandingan ini.
3: Iya, lompatnya dari sisi sebelah kiri terjadi tendangan bebas tadi. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Korea Selatan. Masih Ceko menguasai bola. Back pass jauh ke belakang kepada kiper Kovar. Masih mencari rekannya Kovar. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mendekat kepada pemain Korea Selatan, terjadi perebutan dan bola kembali dikuasai oleh Ceko, berusaha membangun serangan mendekati kotak penalti dari Korea Selatan tadi. Ceko pemain dengan nomor punggung 22, Socek tadi umpan jauh ke depan di dalam kotak penalti.

0: oleh kiper dari Ceko Kovar tadi. Maksudnya Koval tadi melakukan tendangan namun mampu ditepis tadi oleh pemain dari Korea Selatan, dan lagi-lagi menjadi tendangan sudut bagi Ceko. Ya, Bung Jupri, sejauh ini pertandingan memang secara penguasaan bola ini Korea Selatan masih unggul 64%, sementara Ceko hanya 26% menguasai bola. Ya, kita lihat ke lapangan pertandingan, terjadi tendangan sudut, terjadi duel-duel. Oh! Hampir saja tadi Socek tadi memanfaatkan tendangan sudut tadi, hampir saja dengan kepalanya tadi, oh maksud kami dengan kakinya, namun bola melenceng tadi, melenceng di sebelah kiri gawang dari Korea Selatan.
1: Ya, dakdikdukser para pendukung dari Ceko dan juga Kroasia, karena sekarang ini sudah memasuki menit ke-22, tetapi skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda pendengar yang memang mendukung Ceko, karena sekarang beberapa pertandingan ataupun juga permainan justru dikuasai oleh Korea Selatan, dan barusan saja pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 17 Profon terhadap pemain dari tim Korea Selatan, dan water break yang dilakukan ataupun hydration break yang dilakukan ini memang biasanya juga dilakukan waktu di Qatar juga ya, Bung.
2: Betul, karena memang kita lihat sepertinya memang suhu ya.
1: Suhu, betul, di atas ya.
2: Di atas 30 derajat biasanya. Ini yang membuat memang akhirnya harus diputuskan untuk ada break ya, ada hydration break untuk kedua tim memang paling tidak bisa apa ya, mengembalikan energi mereka supaya bisa lebih siap tempur di lapangan. Tapi yang di luar itu kita lihat di beberapa menit terakhir ini, Ceko justru sudah perlahan bisa keluar memberikan tekanan. Bahkan tadi ada dalam beberapa menit kesempatan mereka dapat dua sepak pojok. Ini yang memang harus diwaspadai juga oleh para pemain Korea Selatan, karena tadi 20 menit awal kita lihat mereka bisa begitu lebih dominan, tapi momentumnya sekarang terlihat Korea sudah, Ceko maksud saya, sudah lebih berani untuk bisa melakukan tekanan. Dan harus diingat juga bahwa Ceko secara postur mereka lebih unggul, dan kesempatan untuk menciptakan gol lewat skema sepak pojok, apalagi kalau kita bicara di kualifikasi, Ceko menciptakan 11 gol dari 22 gol, 11 gol tercipta lewat skema bola mati. Jadi hal-hal seperti ini, sepak pojok ini harus bisa diminimalisir oleh para pemain dari Korea.
0: Ya, nampaknya pelatih dari Ceko, Ivan Hasek, ini memainkan pertandingan hingga menit ke-22 tadi ya, bertahan dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Dan terbukti tadi ada dua serangan balik yang mampu hampir saja dimanfaatkan oleh Ceko tadi ya, melalui set piece tadi, melalui dua tendangan sudut tadi ya.
2: Dan satu tadi peluang terakhir ada dari Thomas Subcek ya, main yang memang salah satu pemain senior di kubu dari Republik Ceko, tapi terlihat agak kurang siap tadi ya Bung Erik. Memang bola, datangnya bola tadi agak terhalang dari pemain dari Korea Selatan. Tapi lagi-lagi ya tadi seperti saya katakan, bahwa ini pertanda ya, artinya alarm peringatan buat Korea Selatan bahwa mereka akan menghadapi Ceko yang terlihat pelan-pelan sudah mulai panas juga gitu. Jadi pertandingannya tidak lagi berjalan satu arah seperti 20 menit awal, tapi Ceko dengan kelebihan mereka, terutama keunggulan fisik mereka, mencoba untuk bisa menciptakan momentum juga di pertandingan ini memasuki pertengahan babak pertama.
0: Nampaknya tadi di lapangan juga penampilan dari Son Heung-min tadi masih cukup prima ya. Tadi terbukti ada satu peluang tadi ya yang sayang tidak mampu dimanfaatkan oleh Son Heung-min. Ya, baik saudara pendengar, dari sisi sebelah kanan Korea Selatan berusaha membangun serangan tadi, umpan crossing, namun sayang sekali wasit Mohamed Omar tadi meniupkan peluitnya. Nampaknya sudah terjadi offset atau terjadi pelanggaran ini di tengah lapangan pertandingan. Ada salah satu pemain Ceko tadi yang memperlihatkan jersinya yang sudah sobek.
1: Ya, offset ternyata memang offset. Karena kita tahu bahwa dengan sistem VAR sekarang ya, offset pun agak delay karena memang ada konfirmasi dari VAR biasanya ya, seperti itu ya.
2: Kan dicek juga karena ada peraturan baru ya, bukan hanya kartu, bahkan bukan hanya soal kartu merah, tapi kemungkinan soal kartu kuning kedua juga sekarang di aturan baru akan dicek juga. Jadi memang apalagi ini ada insiden juga, bahkan jersey dari Pavel Suk, salah satu pemain yang juga diharapkan bisa bersinar, di kubu Ceko juga

0: mengalami robek juga.
1: Robek ya.
0: Ini ada tarikan ya dari pemain dari Republik dari Korea Selatan, dan kita masih menunggu juga sebenarnya kreativitas dari seorang Pavel Suk yang sebenarnya sangat tampil sangat baik bersama klubnya di Lyon di Prancis, bisa menciptakan 11 gol, menjadi joint top scorer terus di klub di Fantasikan. Jadi sejauh ini memang Suk lebih banyak memang dipaksa untuk bekerja keras ya, menghadang serangan-serangan yang coba dibangun oleh pemain Depok Selatan.
1: Ya, bola sudah bergulir lagi dan ini lebih dekat kepada kiper dari Korea Selatan ini, Kim. Dikuasai penuh kali ini oleh Kim, sambil melirik ke sebelah kiri, coba arahkan, tidak jadi, nampaknya ke sebelah kanan, justru yang tujuh adalah kali ini Han Beum, pemain nomor 2 dari Korea Selatan, umpan terobosan kali ini tujuh sebelah kanan, tetapi masih bisa dipotong oleh pergerakan dari Zeleny tadi. Masih terus bergulir kali ini, bola kembali lagi ke pertahanan dari Korea Selatan yang memang tampil cukup spartan hingga menit ke-26 ini, tapi sekali lagi skor masih 0-0, belum ada sama sekali perubahan. Kali ini kuasai penuh pemain nomor 19 Kang In, coba lagi ke tengah, back pass lagi jauh, coba lagi alirkan ke sebelah tengah, lagi ada Min Jae. Pertahanan dari Korea Selatan masih santai-santai saja, giring-giring bola dengan pelan kali ini, arahkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Han Beum. Sekali ini nomor 19 Kang In, coba tadi melewati satu pemain dari Ceko, tetapi sliding satu yang baik tadi pergerakan, coba dilakukan kali ini pemain nomor Korea Selatan nomor 6, tetapi dipotong lagi arahnya oleh para pemain Ceko, sehingga hari ini ke sebelah kiri, coba lagi disebarkan, tetapi masih diambil tadi, sekali lagi pelanggaran oleh Suk terhadap handbon tadi terhadap Suk, sehingga menyebabkan pelanggaran untuk Korea Selatan.
2: Ya, nampaknya salah satu pemain Ceko yang patut diwaspadai adalah Sult ya tadi ya, beberapa kali mendapatkan penjagaan yang cukup ketat agar tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Dan Bung Jupri, bagaimana penampilan dari Sult sejauh ini?
0: Ya, sejauh ini kita lihat memang di beberapa menit terakhir ya mulai terlihat ya bagaimana Sult mencoba untuk memberikan perbedaan ya, tapi agaknya kalau kita lihat posisinya memang biasa dia memang bermain sebagai gelandang serang. Ini posisinya agak jauh nih sebenarnya dari area yang memang area idealnya dia. Harapannya memang Sulk bisa lebih dekat dengan Patrick Sik yang kita tahu juga jadi tumpuan di lini depan, jadi target man. Kalau memang dia bisa bangun koneksi dengan baik antara Sulk dengan Patrick Sik, saya juga peluang untuk Republik Ceko bisa menciptakan lebih banyak ancaman, akan lebih terbuka di pertandingan kali ini.
2: Iya, baik. Sudah benar terjatuh tadi. Nampaknya Zeleny tadi. Terjatuh tadi.
1: Bu Jupri, kalau melihat dengan formasi yang diturunkan kedua tim sama nih 3-4-2-1, apakah ini juga menyebabkan hingga menit memasuki menit 30 ini belum ada gol juga nih, sama-sama bertahan juga bagus nih.
0: Iya betul, karena kan kecenderungannya kalau kita lihat ini kan soal transisi juga ya, karena dengan 3 pemain belakang saat sebuah tim diserang kan transisinya menjadi bisa menjadi 5 pemain belakang. Ini memang membuat pertahanan menjadi rapet banget gitu, istilahnya gitu kan. Jadi memang sulit buat kedua tim, terutama bagaimana mereka mencoba untuk membangun serangan dari kedua sisi sayap mereka. Padahal kalau kita lihat Ceko punya pemain yang cukup agresif tadi di Vladimir Kopal di sisi kanan. Begitu juga kita lihat kalau di kubu Korea Selatan juga Seol Yeonwo juga cukup baik performanya membangun kerjasama dengan Lee Kang In. Tapi lagi-lagi kita lihat juga karena berlapisnya tadi pemain-pemain yang berada di area pertahanan, di area permainan mereka sendiri, baik itu di kubu Republik Ceko dan juga Korea Selatan, ini memang membuat aliran bolanya menjadi tidak lebih mudah juga buat kedua tim.
1: Ya. Kali ini pemain Ceko dari sebelah kanan ternyata keluar bolanya sehingga lepar ke dalam untuk Korea Selatan dari sebelah kiri, memasuki menit ke-30, skor masih 0-0. Kali ini para pemain Korea Selatan arahkan lagi ke tengah kepada Min Jae. Pemain nomor 4 dari Korea Selatan masih mengarahkan, bermain 1-2 dari belakang, baik sekali para pemain Korea Selatan, arahkan ke Han Beum. Kali ini coba melewati satu pemain dari Ceko, tetapi back pass saja tadi kepada Kim, sehingga Kim memilih untuk menenangkan tempo permainan. Coba disapu saja ke depan, jatuh kali ini di belakang pertahanan dari Ceko, kali ini dikejar oleh pemain dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada pelukan dari M. Kovar.
2: Ya, masih cukup baik penampilan dari Kovar ya, menjaga gawang daripada Ceko. Kovar masih mencari rekannya. Kovar siap-siap melakukan tendangan. Yang bola jauh ke depan ada Koval tadi maksudnya, namun dibuang saja dengan sundulan dari Lee tadi. Buang bola dan hanya menjadi lemparan ke dalam Koval dari Ceko. Lempar bola ke belakang kepada Hranac tadi. Hendrik saja kepada Kretzky. Masih Hranac ke sisi sebelah kanan, namun bola mampu ditepis tadi tendangan dari Ceko, cukup tinggi tadi. Sulut tadi, Pavel Sulut.
1: Ya Bung Jofri, tapi kalau melihat dengan Ceko yang juga baru ke Piala Dunia lagi nih, ini apakah juga harus penyesuaian juga? Karena cukup lama juga nih Ceko untuk bisa tampil lagi nih.
0: Ya ini Piala Dunia pertama mereka setelah penantian selama 20 tahun ya. Jadi saya kira memang pasti ada perasaan gugup tentu di pertandingan, apalagi pertandingan pertama. Dan harapan tentu untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi kalau kita lihat tadi bagaimana mereka bermain, tidak artinya ada progres ya. Ada progres tadi kalau kita lihat di 20 menit awal mereka terlihat sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan dari Korea Selatan. Tapi memasuki pertengahan babak pertamanya kita lihat bagaimana para pemain Ceko sudah bisa lebih keluar. Bahkan kalau kita lihat tadi Thomas Socek juga sudah memberikan ancaman juga. Kemudian Pavel Suk juga sudah bisa berani lebih melakukan pergerakan ke area permainan pertahanan dari Korea Selatan. Kemudian juga yang kurang hanyalah bagaimana sebenarnya umpan-umpan yang memanjakan untuk Patrick Schick di lini depan. Karena kalau kita lihat sama halnya seperti Son Heung-min, Patrick Schick di lini depan agak terisolasi ya, karena memang tadi begitu menumpuk pemain-pemain yang di pertahanan dan juga di lini tengah dari kedua tim. Karena kalau kita lihat benar-benar ada 6-7 pemain lah yang paling tidak bisa mencoba untuk melakukan low block, sehingga memang tidak mudah ya untuk bisa mengalirkan bola terutama dari lini tengah.
2: Iya, Korea Selatan masih menguasai bola dari sisi sebelah kanan pertahanan. Endom tadi pendek saja ke belakang kepada kiper Kim dari Korea Selatan. Kim masih mencari rekannya, tendang bola ke sisi sebelah kiri. Lee masih pendek saja ke depan kepada Taiso, kepada Endom tadi pendek saja. Masih mencoba membangun serangan Korea Selatan memasuki kotak penalti dari ada Ceko, namun jadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Taesok tadi kepada Koval.
1: Ya, beberapa umpan terupas dilakukan oleh Korea ya, dan nampaknya ini masih belum juga berhasil. Tadi ada satu, tapi sekarang mencoba lagi, tetapi pertahanan Ceko masih tangguh, Bung Jupri.
0: Ya, sangat-sangat disiplin ya, kita lihat sejauh ini memang pertahanan dari Republik Ceko, tiga pemain belakang mereka bermain bisa dibilang solid ya sejauh ini. Dan kita lihat menarik bagaimana tadi kita lihat Son justru memang turun agak ke tengah tadi mencoba untuk menjemput bola, karena memang praktis kalau dia menunggu aliran bolanya menjadi sulit untuk seorang Son, karena langsung tiga pemain belakang nih yang langsung menjaga seorang Son saat memang dia mencoba untuk melakukan pergerakan ke kotak penalti. Jadi memang butuh support dari rekan-rekannya di lini tengah terutama, dan juga pergerakan dari Lee Kang-in yang kita lihat memang tadi beberapa kali juga mencoba untuk masuk agak ke tengah ya. Ini yang saya kira memang harus bisa lebih dilakukan lebih sering lagi oleh para pemain dari Korea Selatan untuk itu tadi bisa menembus pertahanan yang sangat-sangat rapat dari Republik Ceko.
1: Memasuki 15 menit terakhir waktu normal di babak pertama. Kali ini skor masih 0-0 untuk Korea dan juga Ceko. Lemparan ke dalam saja di sebelah timur ataupun sebelah kiri, penyerangan dari Korea Selatan akan diambil oleh Taesok. Nampaknya kali ini ancang-ancang angkat kedua tangan, mencari, melirik ke sebelah kanan, coba lagi ke tengah yang tujuh ada pemain nomor 19 Kang In. Arahkan tapi dicuri oleh para pemain Ceko kali ini, masih di sebelah kanan. Penyerangan dari Ceko terus bermain-main, tapi kali ini dicuri lagi oleh pemain Korea Selatan. Berduel tadi, arahkan lagi tetapi dipotong oleh barisan pertahanan dari Korea Selatan. Coba bermain aman tadi, di back pass saja dengan kepalanya kepada kiper dari M. Kovar yang mengenakan jersey berwarna biru muda.
2: Ya, kembali mencoba membangun serangan Sulut tadi dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Korea Selatan. Pendek saja kepada rekannya, pemain dengan nomor punggung 17, Rofot. Ke belakang lagi kepada Zeleny. Umpan ke belakang lagi kepada Kapten Kretzky. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 20 melakukan crossing tadi. Oh, mampu dibuang saja tadi oleh Kim Min-jae. Nampaknya tadi terjadi duel bola udara. Terjatuh tadi pemain Korea Selatan. Nampaknya dilanggar tadi oleh Koval dari Ceko, pemain Korea Selatan dengan nomor punggung 10.

0: tadi soal pemain yang cedera di lapangan, dan ya itu lagi-lagi bagian dari supaya juga bagaimana perbandingan bisa berjalan tetap mengalir ya. Artinya kalau kita lihat kan kadang-kadang banyak yang pemain yang juga melakukan wasting time. Ini yang saya kira memang mencoba untuk dikurangi di Piala Dunia kali ini, dan sejauh ini kita lihat memang pertandingan lebih banyak ya. Kalau kita lihat aliran apa pertandingan waktu berjalan dibandingkan waktu terbuang karena ada pemain yang berpura-pura cedera.
1: Iya. Kita nantikan apakah tambahan waktunya akan seperti di Qatar 12 menit 6 menit tapi kita nantikan kali ini bola terus berjalan arahkan ke tengah kepada Sonal Mil terkaki Kanalo. Masih 5 meter di atas mister gawang dari Kofar, tendangan dari kapten kesebelasan Korea Selatan Heung Min yang menjadi para favorit juga para army yang ada di Indonesia. Kali ini jaraknya memang jauh, tapi sekali lagi ini percobaan yang juga patut dicoba ya untuk Korea Selatan ya.
0: Ya, Bung Sianpi, ini momen yang jarang-jarang sebenarnya untuk Son Heung Min, dan seingat saya ini tembakan kedua ya, tembakan kedua yang melakukan Son di pertandingan kali ini, dan lagi-lagi kita lihat memang belum ada sejauh ini dari kubu dari Teguh Warriors yang shot on target yang mereka lakukan. Jadi attempts-nya 5 tapi shot on targetnya belum ada sejauh ini. Ini berbanding terbalik dengan Ceko yang sebenarnya lebih banyak ditekan, tapi memang mereka sudah melepaskan satu shot on goal. Jadi kalau kita bicara kemampuan memanfaatkan peluang agak sedikit lebih baik di kubu dari publik Ceko. Jadi ini yang memang membuat pertandingan memang selain memang kedua tim cukup alot dalam hal bertahan, kemampuan memanfaatkan peluangnya juga perlu dipertajam lagi.
2: Iya, Zeleny.

0: Maksud kami short track tadi kepada Pavel Suk tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi kembali lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Pendek saja tadi pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Yongbu. Lempar bola ke dalam. Ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri daripada Korea Selatan. Mampu direbut oleh pemain Ceko dengan nomor punggung 24, Shotka. Masih Shotka tadi. Dan terjatuh nampaknya Kim Byung tadi melakukan pelanggaran kepada Shotka tadi.
1: 5 menit terakhir di waktu normal babak pertama, skor masih 0-0 sekali lagi untuk Korea dan juga Ceko. Pertandingan semakin seru dengan beberapa peluang yang dilakukan oleh Korea Selatan.

0: kepada Song Yumin, namun bertepatan dengan itu Song Yumin tadi kembali dilanggar oleh pemain Ceko Hranac tadi. Wasit asal Mesir meniupkan peluitnya tadi setelah ada pelanggaran dan pertandingan masih dihentikan sementara karena ada satu pemain dari Korea Selatan yang terjatuh tadi atau mengalami sedikit cedera setelah terlibat duel bola udara tadi. Pemain dengan nomor punggung 13 dari Korea Selatan, Tae Shok. Dan sudah memasuki menit 43, sementara belum ada gol yang tercipta hingga saat ini. Kembali Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan Yunggu. Masih Yunggu, ada satu pemain dari Ceko yang berusaha merebut bola. Crossing tadi namun mampu dibuang saja tadi bola oleh pemain Ceko. Kembali jatuh di kaki Kimin Jae kepada Lee tadi pendek. Masih Korea Selatan menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 8 Paik tadi pendek sejak pada Tae Sok. Umpan back pass ke belakang kepada Kim In Jae. Masih Kim In Jae. Ada dua pemain dari Korea Selatan. Terjadi duel tadi. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Dan bola mampu dicuri tadi oleh para pemain dari Ceko. Sulk tadi. Oh, nampaknya umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Soska kepada Sulk tadi.
1: Ya, sayang ya. Kalau kita lihat tadi sebenarnya ada momentum Bung Erik, kesempatan untuk Sulk tadi bisa melakukan penetrasi ya. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana operannya tidak akurat. Sehingga memang kesempatan yang sebenarnya memang juga jarang-jarang dapatkan oleh Ceko. Kemudian Ceko akhirnya menjadi terbuang gitu. Dan mendekati babak akhir babak utama kita lihat memang tempo pertandingan menjadi agak lebih naik ya. Kalau kita lihat bagaimana juga terlihat Korea Selatan dengan Son yang bermain agak lebih turun. Mampu untuk bisa keluar dari kepungan tiga pemain belakang dari Republik Ceko yang kita lihat memang sangat-sangat disiplin sejauh ini hingga mendekati akhir babak pertama.
2: Ya, 3 menit tambahan.

berwarna merah maupun juga berwarna hijau putih juga, karena memang ini bermain dengan sangat banyak penonton di stadion di berada di Meksiko ini. Kali ini Ceko masih coba membangun serangan dari sebelah kiri, tetapi dicuri oleh para pemain dari Korea Selatan. Alirkan lagi ke tengah kali ini, para pemain Korea Selatan dengan nomor 6 tadi, inbound.

0: belakang nomor 4. Coba lagi geser ke sebelah kiri, arahkan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada orang sehingga diusir tadi oleh Zeleny. Aman lagi gawang dari Korea Selatan, memasuki menit tambahan waktu di menit kedua ini, tapi masih belum berhenti di sana. Kali ini dari sebelah kanan Korea, coba lagi membangun dari Han Bom ke tengah lagi pemain nomor 6 In Bom. Oh, salah pengertian, tapi masih bisa coba diambil oleh Tae Sok sehingga lebih memilih lagi ke tengah. Kali ini coba lagi In Bom, coba lah dari sebelah kiri, masih menggiring bola, arahkan ke tengah, masih para pemain Korea Selatan terus mengurung pertahanan dari Ceko. Dari sebelah kanan Han Bom masih bermain satu-satu, dorong ke depan, kali ini masih kotak penalti, arahkan lagi, sedangkan ke kanan, oh, blocking yang baik tadi dari pemain Ceko, mampu menahan serangan dari Korea Selatan. Tapi kali ini dari tengah In Bom lagi ke sebelah kiri, bermain satu dua bersama Son, dicocor saja tadi kakinya oleh pemain Ceko, tetapi cobaan tadi dari tengah oleh pemain Korea Selatan belum menemui sasaran sehingga skor masih 0-0 di penghujung babak pertama ini.
1: Iya, In Bom tadi berusaha melakukan tendangan jauh tadi dari luar kotak penalti Ceko, namun bolanya masih melambung tinggi di atas gawang yang dijaga oleh Kovar. Tendangan gawang Kovar, tendang bola jauh ke depan, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Han Bom. Dari sisi sebelah kiri, penyerangan daripada Ceko, Zeleny bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Zeleny pendek saja kepada rekannya Soska tadi, oh, bertepatan dengan itu wasit Amin Mohamed Omar dari Mesir meniupkan peluitnya, tanda berakhirnya babak pertama antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Belum ada gol Bung Jupri di babak yang pertama ini. Nampaknya

0: Keluar dua pertandingan seperti apa melihat Piala Dunia penyelenggaraan seperti sekarang ditambah dengan peraturan-peraturan yang baru, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat memang di pertandingan pertama tentu bedanya sudah ada gol ya. Kalau di pertandingan pertama tadi kan sudah ada gol di yang sudah tercipta di babak pertama, dan di pertandingan ini bukannya tidak menarik juga. Kalau kita lihat kedua tim sama-sama punya intensi yang jelas untuk bisa mengamankan kemenangan di pertandingan pertama. Dan Korea Selatan kalau kita lihat sebenarnya paling punya kesempatan di babak pertama untuk bisa unggul lebih dulu. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat, yaitu tadi bagaimana sih keberuntungan yang belum ada ya di kubu mereka. Dan saya kira ini memperlihatkan bahwa sebenarnya di Piala Dunia ya semua pertandingan saya kira juga berjalan lebih menarik. Dan kemudian dari peraturan-peraturan tadi, Bung Senpi juga dengan peraturan baru, waktu yang terbuangnya menjadi lebih sedikit. Artinya keinginan pemain untuk bisa memainkan bola lebih cepat juga itu sesuai dengan yang kita harapkan juga gitu, karena tidak banyak pemain yang melakukan upaya untuk membuang-buang waktu sehingga membuat pertandingan menjadi agak membosankan lah.
2: Iya, ya. Jadi tidak ada guling-guling FC kalau dulu ya. Sekarang pemain pergantian pun bahkan 10 detik.
1: Iya.
2: Ya, itu yang menarik di pertandingan Piala Dunia kali ini ya dibanding kemarin ya.
1: Ini belum akan terlalu terlihat ya, karena memang kedua tim kan belum menciptakan gol, tapi mungkin akan lebih terlihat nanti jika memang nanti ada tim yang unggul, karena hukumannya cukup serius juga. Begitu mereka melewati batas waktu 10 detik, pemain yang masuk nantinya harus menunggu 1 menit. Jadi akan merugikan buat tim yang melakukan pergantian pemain jika sampai memang pemain mereka melebihi batas waktu yang ditentukan untuk bisa keluar dari lapangan. Karena 10 melawan 11, kita tahu bahkan di coba kemarin ada pemain Perancis Michael Olise yang telah keluar lapangan, akhirnya membuat Perancis bermain dengan 10 pemain. Ini kan sesuatu yang merugikan, dan tentu setiap pelatih juga tidak ingin timnya kalah jumlah pemain dengan situasi faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya non teknis gitu.
3: Ya, nampaknya FIFA ini sudah belajar dari Piala Dunia atau dari pertandingan-pertandingan sepak bola sebelumnya, termasuk di Liga Champions juga mungkin, supaya pemain bisa efektif gitu, dan penonton juga tidak terganggu dengan banyaknya drama-drama yang terjadi di lapangan pertandingan.
1: Tadi seperti yang disebutkan Bung Senpi juga, kalau kita bicara di Piala Dunia 2022 kan tambahan waktunya bisa sampai 10 menit, 12 menit, karena memang itu tadi banyak hal-hal yang terjadi, dan terutama juga karena sudah diperkenalkan juga VAR ya, artinya butuh waktu juga buat, artinya harus ada waktu yang dikembalikan lah, karena memang pengecekan VAR kan terkadang memang bisa cepat, terkadang bisa sangat lama juga. Jadi yang waktu inilah yang mungkin tidak akan terlalu banyak dikurangi, tapi bagaimana FIFA coba untuk mengurangi hal-hal yang itu tadi, bagaimana gesekan antar pemain yang akhirnya membuat pemain kesakitan, kemudian juga ada pemainnya pura-pura cedera. Ini yang sebenarnya coba diproteksi, dikurangi, hingga memang dengan pada akhirnya waktu efisiennya jadi lebih banyak gitu, Bung Erik, buat setiap tim yang bertanding di pertandingan.
3: Iya, nampaknya praktis di pertandingan Piala Dunia kali ini, pemain atau peserta Piala Dunia yang bertanding di lapangan harus bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena ya tadi ada peraturan-peraturan baru yang itu harus dipahami juga oleh para pemain yang turun di Piala Dunia kali ini, begitu ya?
1: Iya, yang harus disadari juga kan, kita tahu penonton kan datang untuk melihat pertandingan ya, artinya kalau kita lihat penonton bayar mahal beli tiket, apalagi di Amerika ini kan mahal banget tiketnya.
3: Betul.
1: Jadi mereka ingin melihat permainan bolanya berjalan gitu, jangan sampai memang waktu banyak terbuang dengan insiden-insiden yang tidak perlu, atau memang pemain yang pura-pura kesakitan untuk bisa memancing reaksi dari wasit. Jadi itu saya kira memang harus diperhatikan juga, dan terlihat memang FIFA bereaksi cukup positif ya dengan apa yang terjadi, tren yang terjadi di belakangan.
2: Tapi kalau berbicara sedikit dengan jumlah peserta yang tahun ini luar biasa ya, banyak, dengan banyak juga pertandingan, apakah kompetitifnya akan sama dengan Piala Dunia kemarin?
1: Ya, saya kira memang tentu yang jelas ya, jumlah pertandingan kan akan lebih banyak untuk setiap tim. Kalau kita bicara biasanya 6 pertandingan menjadi 7 pertandingan untuk setiap tim masing-masing, kalau memang mereka sampai ya ke partai final. Dan tentunya yang ini yang harus disiasati juga, bagaimana juga mengatur kondisi para pemain. Tapi kalau kita lihat di dua laga awal ya, di Korea Selatan ini kita lihat melawan Ceko di babak pertama, intensitasnya tetap tinggi, pertandingannya tetap berjalan menarik, terlepas memang belum ada gol yang tercipta di pertandingan di Stadion Guadalajara ini.
3: Ya, nampaknya Bung Senpi dan Bung Jupri, kita akan break sebentar sebelum nanti kita akan kembali ke Stadion Guadalajara di babak yang kedua untuk melaporkan secara langsung. Dan nanti di babak yang kedua kembali
0: pastinya akan lebih seru lagi.
3: Iya, betul.
0: Betul dong, karena ini belum ada gol nih. Kita tunggu gol juga, Bung Erik.
3: Betul. Dalam setiap pertandingan tentu saja Bung Senti yang paling ditunggu adalah gol.
0: Ya, selain kartu merah juga ya. Ya.
3: Jadi kita lebih semangat lagi gitu ketika menyaksikan pertandingan gitu ya.
0: Baik, Bung Erik.
3: Ya, baik. Pendengar, kita break dulu sebelum kita akan mendengarkan kembali laporan pertandingan babak yang kedua antara Korea Selatan menghadapi Ceko.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnama Sari,
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Jumat, pendengar Pro 1. Ini hari yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja di lintas sektor ya. Karena mungkin ini adalah teman-teman yang di kantor nih, hari terakhir bekerja gitu ya. Jadi sudah mau menuju weekend. Semoga semuanya baik-baik saja hari ini. Dan untuk Anda yang dapat jadwal WFH, ini bisa dimanfaatkan dengan baik juga gitu ya, pendengar Pro 1. Di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, Jakarta siang ini akan ditemani oleh Ruli Utahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mau mungkin kasih informasi seputar lalu lintas, atau mungkin cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Kalau saya tadi dari Brigjen Katamso, Jati Baru, Tanah Abang, Budi Kemuliaan, Medan Merdeka Barat, alhamdulillah puji Tuhan jalannya lancar banget. Walaupun sudah ada jadwal aksi penyampaian pendapat ya di Bundaran Hotel Indonesia, tadi saya udah takut tuh akan ada kemacetan mau berangkat kantor ya. Ternyata jalanan cukup lancar hari ini. Mungkin juga banyak teman-teman yang WFH ya hari ini, dan perusahaan juga kasih kebijakan WFA untuk yang mungkin biasanya gak WFH gitu. Boleh update-update sama saya, pendengar Pro 1 ya, di 0811 7972 7912. Setelah ini saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Ini untuk ibu-ibu hamil yang ada di pulau ya. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan staf teknis tingkat terampil suku dinas kesehatan Kepulauan Seribu. Setelah lagu yang satu ini.

0: Ya, pendengar, kita akhiri lagu dari Semisi Merakyat dengan judul Demi Cinta. Kita akan berlanjut ke berkesan yang ada di perempat.
1: Hanya itu satu-satunya jalan untuk memvonis seseorang itu menderita tumor jinak atau ganas. Jadi ketok palu hakimnya dengan pemeriksaan histopatologi, yang mana jaringan itu harus diambil. Demikian.
2: Siapa tahu kan banyak orang berpikir kalau misalnya tumor ganas itu ketika badan menjadi ikut kurus misalnya, nafsu makan berkurang, sakit-sakitan.
1: Ya, memang teori tumor secara umum untuk semua organ memang seperti itu. Jadi kalau dia tumor ganas biasanya diikuti dengan adanya namanya gejala inkonstitusional, di mana berat badan turun signifikan tanpa sebab jelas, ya kan, berkeringat malam, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Memang seperti itu, cuman inilah kenapa tumor otak itu sedikit unik. Tumor otak itu karena tadi tumbuhnya di tempat yang
2: sulit terjangkau,
1: ruangan tertutup kecil tadi, maka gejala yang utama muncul itu sebenarnya defisit neurologisnya dulu. Jadi sebelum orangnya turun berat badannya itu, sebelum itu nampak secara kasat mata,
2: sudah turun duluan,
1: sudah teler duluan istilahnya, sudah nggak sadar duluan, sudah kejang duluan, seperti itu. Jadi kalau misalnya, makanya gejalanya akan lebih cepat ketara kalau dia tumor, terutama kalau tumor ganas.
2: Rata-rata efek sampingnya apa nih, dokter?
1: Untuk
2: biasanya untuk tumor ganas ya.
1: Baik, gejala ya, ini maksudnya ya.

0: Tapi berbeda dengan nyeri kepala beda, biasanya.
1: Beda. Hmm. Nyeri kepalanya ini kalau bahasa kita itu kronik progresif. Kronik progresif itu artinya, jadi misalnya seperti ini. Mm-mm. Hari ini misalnya tumornya mulai tumbuh.
0: Yeah.
1: Pasien mulai merasakan nyeri kepala. Tapi mungkin dia dengan tidur, makan, hilang sendiri.
0: Mm-mm.
1: Lalu seminggu kemudian, atau dua minggu, atau bulan depan, nyerinya semakin panjang, di mana pasiennya harus mungkin minum paracetamol, minum obat warung,
0: yeah,
1: baru bisa hilang.
0: Mm-mm.
1: Seperti itu berjalannya. Lalu mungkin 3 bulan atau 6 bulan kemudian, nggak mempan dengan obat itu, harus mungkin dia kombinasi minum obat. Nah, biasanya di tahap ini dia mulai cari pertolongan, Mbak. Nah, jadi makin lama makin berat gejala nyeri kepala. Itu gejala yang pertama muncul. Lalu nomor 2, ini gejala globalnya ya,
0: iya,
1: akibat peningkatan tekanan ya. Biasanya diikuti muntah-muntah. Jadi sering muntah pasiennya. Kalau bahasa kedokterannya biar muntah proyektil. Jadi muntahnya nyembur, gitu. Kadang-kadang tanpa didahului mual.
0: Itu kenapa? Karena ada tekanan.
1: Karena
0: dari
1: tekanan berlebih tadi. Jadi orang pasiennya nyeri kepala, mual. Lalu gejala berikutnya pandangan mata buram. Nah, jadi hati-hati kalau ada pasien nyeri kepala lalu merasa pandangan matanya buram. Karena kalau orang tekanan berlebih, nggak harus kena saraf mata loh ya.
0: Iya.
1: Jadi di bagian manapun, asal tekanan berlebih, mata itu buram langsung. Karena saraf mata itu saraf yang paling sensitif dengan perubahan tekanan di dalam kepala. Jadi pandangan mata buram. Nah, ini gejala-gejala akibat peningkatan tekanan berlebih. Sampai gejala yang paling berat apa? Tidak sadarkan diri. Iya, tidak sadarkan diri sampai koma, bahkan bisa meninggal dunia. Itu gejala umum globalnya. Nah, gejala spesifiknya yaitu berdasarkan lokasi tumornya. Kalau misalnya tumornya kebetulan letaknya di
2: tampaknya mereka berusaha menjaga keunggulan 1-0 di babak yang kedua ini. Ya, dan terlihat memang mencoba menambah pemain yang punya tenaga lebih segar ya. Artinya kan kalau kita lihat bertahan bukan pekerjaan yang mudah juga. Jadi mereka mencoba untuk menambah pemain-pemain yang bisa berlari lebih banyak di lapangan, dan tentunya dengan tenaga baru ini mereka harapannya bisa mempertahankan keunggulan ya. Karena terlihat memang cek Korea Selatan tadi setelah kebobolan mereka masukkan Wang Idan, dan dengan begitu memang opsi pemain di depan akan jauh lebih banyak. Son mungkin tidak akan sendirian lagi, Wang ada support di sana, ada Lee Kang In juga. Jadi mungkin akan ada 3 pemain yang lebih dekat ke kotak penalti dari Republik Ceko. Ini yang memang juga harus diwaspadai dengan kontra strategi. Dan terlihat sekarang para pemain pertahanan menguasai bola, tapi spot pemain dari Republik Ceko juga turun untuk bisa membantu pertahanan.
3: Iya, nampaknya setelah berhasil menciptakan gol tadi di menit ke-59 tadi, Ceko ini kembali melakukan banyak bermain bertahan ya, Putri. Dan Korea Selatan sebaliknya ini lebih banyak melakukan serangan-serangan untuk setidaknya mampu menyamakan kedudukan atau bahkan bisa mengungguli Ceko di pertandingan perdana mereka di Piala Dunia tahun 2020. Dan saat ini, Korea pendengar, oh, sebuah peluang, gol! Tidak diduga-duga, pemain dengan nomor punggung 6, Min Jong tadi, mampu mencongkel bola, melabui penjaga gawang dari Ceko tadi, mampu memanfaatkan peluang yang tipis tadi untuk mengungguli atau menyamakan kedudukan pada menit ke-67 ini. Bung Jupri, bagaimana Anda melihat gol tadi?
2: Ya,
3: nampaknya dengan bola congkel ya tadi.
2: Dan lagi-lagi yang menarik adalah pencetak golnya bukan Bang Mungmin, bukan Wang Ican, bukan juga Lee Kang In, tapi Wang In Pyong. Yang kita tahu juga sebenarnya pemain nomor 6, pemain yang sebenarnya bergerak lebih banyak untuk mengatur area di tengah, tapi dia mencoba melakukan aksi, melakukan aksi masuk ke kotak 16. Dan keputusan yang tepat, tadi kita lihat bagaimana Wang In Pyong begitu dingin juga, mengecoh. Kita lihat pemain bertahan dari Black Ceko dan kemudian mencekil bola untuk tidak bisa dijangkau oleh Patrick Gopar. Dan skor menjadi 1-1 untuk SP dan juga Bung Erik. Pertandingan menjadi semakin sengit, menjadi semakin menarik.
4: Ya, benar-benar gurih bagaimana tadi sapuan ataupun justru gerak tipu yang dilakukan oleh pemain nomor 6 In Boom.

0: sekali, bahkan dua pemain seperti tertipu dengan sihir dari pemain nomor 6 ini dan menciptakan skor 1-1 di babak kedua ini, menjadikan tadi ini menjadi game on ya. Berarti dengan ada perubahan tadi dari Hong, ini juga semakin juga meningkatkan intensitas serangan. Sebab tadi kalau serangan sepertinya memakainya jadi 4-4-2 atau 4-3-3 tadi.
1: Iya betul, kita lihat memang Hong Yi-chan bermain lebih di depan ya, artinya bekerja sama dengan Song Min-min yang memang dipusatkan untuk bisa bermain lebih banyak di tengah. Sehingga mereka lebih punya banyak pemain.
2: Baik pendengar, kita ikuti bersama siaran sholat Jumat dari Masjid Baitur Rahman Pia.
3: Dari Mekah menuju Madinah. Janganlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan antara Muhajirin dan Ansar. Di Madinahlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam secara luas. Janganlah Islam menjadi agama yang besar, dan di sanalah negeri pertama yang menjadi negerinya orang jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita, kita pasti bahan dalam kehidupan kita. Kita hijrah dari satu tempat ke tempat lain, ingin berubah agar pada satu tempat yang kita sulit, kita bisa memperoleh pada tempat yang lebih baik. Orang yang jika pada suatu tempat dia melaksanakan ibadah sulit sebab tertekan, intimidasi, maka diharuskan ia pindah dari tempat itu menuju tempat yang ia bisa melaksanakan ibadah dengan baik.

0: Dengan begini juga setelah ini pasti ada instruksi lagi nih untuk kedua para pemain ataupun kedua kesebelasan yang pasti dengan skor 1-1 ini semakin menarik dan tempo semakin cepat mungkin ya.
1: Ya, dan kalau kita di kubu Republik Ceko kan tadi Sik juga sudah ditarik ya dan dimasukkan tadi Chori, dan karakternya kan berbeda. Kalau Chori kan kita lihat dengan posturnya yang menjulang tadi hampir 2 meter memang tentu pergerakannya tidak selincah ke orang Patrick Sik ya. Jadi supportnya mungkin akan berbeda, mungkin akan lebih banyak tadi memanfaatkan umpan-umpan silang ya, dan harapannya nanti akan ada lemparan jauh berikutnya yang bisa nanti dikonversi menjadi gol.
2: Ya, sudah ada 3 pergantian pemain dari Korea Selatan dan 3 pergantian pemain dari Ceko. Ada Daisuke tadi dan Song Hyun-jin yang saja digantikan oleh Song Hyun-jin digantikan oleh Hyun-gu, kemudian Lee Taesuk tadi digantikan oleh Jisoo. Anda melihat seperti apa ini pergantian 2 pemain ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang Korea Selatan tidak punya pilihan ya. Artinya dengan momentum mereka sudah mencetak 1 gol, menyamakan kedudukan. Artinya sekarang tinggal mereka yang menentukan gitu. Apakah memang mereka ingin bermain lebih menekan atau memang mereka mencoba puas dengan 1 poin. Tapi saya lihat dengan posisi saat ini ya, bagaimana pertandingan berjalan, saya kira memang Korea Selatan ingin bisa mengamankan 3 poin di pertandingan kali ini. Karena kalau kita lihat sejauh ini pertandingan berjalan 72 menit, Korea Selatan benar-benar adalah tim yang sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan oleh Republik Ceko. Tapi Ceko itu tadi, mereka begitu mendapatkan peluang, mereka bisa lebih klinis. Dan Korea Selatan untungnya sekarang memang mereka bisa menciptakan gol penyeimbang, dan masih ada waktu yang cukup banyak, 18 menit untuk kedua tim bisa menciptakan gol yang memberikan perbedaan di pertandingan, hasil perbedaan hasil di pertandingan kali ini.
2: Ya, lebih terbuka nampaknya ya setelah ada gol penyama kedudukan dari Korea Selatan. Ceko nampaknya agak sedikit bermain lebih terbuka dibandingkan ketika mampu mencetak gol tadi. Mampu mencetak 1 gol tadi.
1: Ya. Betul, dan karena ya itu tadi, kedua tim ini kan sama-sama datang ingin meraih 3 poin. Artinya dengan grup yang cukup terbuka, dengan kekuatan tim yang merata di grup A, saya kira memang setiap pertandingan bisa dibilang peluangnya 50-50 gitu, 50-50.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan jelang pukul 11, saatnya akan kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Namun sembari menantikan Pro 3 RRI, kami hadirkan kembali rangkaian lagu ataupun juga hiburan berikut ini. Pendengar, saatnya kita akan simak warta berita dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
2: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika

keseluruhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir, dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tendangan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir, dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir, dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Coliseo Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan. Saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin, sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja. Kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya. Mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan. Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik. Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Palevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Siapa pastor, siapa yang ambil kendali jika ku
1: datang segera. Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat free throw Glenwater 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Ferdinand Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Witty 15 poin menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami. Atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Itu pendengar dari olahraga renang. Sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takwaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

9,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu siang ini. Bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Kabar baik selalu menyertai Anda dan kita semua tentunya di kesempatan hari ini. Selamat siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik lainnya. Hari ini Jumat 12 Juni 2026, tentunya kami akan hadir dengan rangkaian acara menarik pendengar. Jangan lewatkan nanti pukul 13 kami hadir juga dalam Warta Berita Daerah, kemudian kami hadirkan relaksasi. Dan tentunya jangan lewatkan nanti pukul 16 kami hadir dalam Warta Belajar Sumba. Dan pendengar, kita akan simak rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini. Ada Ran, masih tak berjalan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini hari Jumat, jadi untuk Anda kaum muslimin yang akan bersiap-siap menjalankan ibadah sholat Jumat di hari ini, kami ingatkan juga untuk bersiap-siap tentunya. Dan kami sampaikan juga bahwa azan zuhur ataupun sholat Jumat untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan beralih terlebih dahulu ya ke lagu-lagu religi jelang azan sholat Jumat dan sholat zuhur.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Amin.

memiliki money lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita simak ada lagu Cakrakan dan Lengi dengan Terlanjur Cinta. Bahwa kita kedua pesawat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 13 nanti kita akan simak warta berita daerah. Tetap bersama kami.

0: Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sari berita, kick-off nobar Piala Dunia 2026 TVRI RRI antara Bengkulu meriah. Konsumen Pertamax di Bengkulu minta pemerintah tak naikkan harga Pertamax terlalu tinggi. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Antusiasme masyarakat Bengkulu menyambut Piala Dunia 2026 terus meningkat. Hingga saat ini, TVRI Bengkulu mencatat sudah ada 33 titik nonton bareng atau nobar resmi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dengan jumlah yang masih berpotensi bertambah. Kepala TVRI Bengkulu, Fonda Rafael, mengatakan kota Bengkulu menjadi daerah dengan jumlah titik nobar terbanyak, yakni 16 lokasi di susul Kabupaten Rejang Lebong 6 titik, Kepahiang 3 titik, Lebong dan Muko-Muko masing-masing 2 titik, serta Kaur, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Selatan masing-masing 1 titik. Selain itu, terdapat 5 titik nobar komersial yang telah terdaftar. Menurut Fonda, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara bersama. TVRI Bengkulu terus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti RRI Bengkulu dan Antara, serta pihak terkait lainnya guna memastikan pelaksanaan nobar berjalan sesuai aturan dan ketentuan hak siar, sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman, tertib, dan nyaman. Kick-off nobar Piala Dunia 2026 TVRI RRI antara Bengkulu meriah. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
1: Kick-off nonton bareng nobar Piala Dunia tahun 2026 yang digelar TPR Bengkulu berkoordinasi dengan berbagai pihak berlangsung meriah pada Kamis malam. Ratusan warga memadati halaman kantor TPRI Bengkulu untuk menyaksikan pembukaan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain menikmati suasana nobar, pengunjung juga dimanjakan dengan kehadiran sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menjajakan berbagai produk kuliner, mulai dari minuman kopi hingga aneka makanan rebus tersedia untuk menemani masyarakat menikmati jalannya acara. Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara TPRI Bengkulu, RRI Bengkulu, dan LKBN antara ini tidak hanya menghadirkan tayangan pertandingan pembukaan Piala Dunia tahun 2026, namun juga berbagai hiburan menarik bagi masyarakat. Salah seorang warga Bentiring Kota Bengkulu, Ardian, mengaku terkesan dengan konsep nobar yang disajikan panitia. Menurutnya, acara tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan nobar pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kick-off TPRI Bengkulu, Jusarman, mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum malam pembukaan berlangsung. Menurutnya, berbagai hiburan disiapkan untuk memeriahkan suasana mulai dari lomba flashmob antar pegawai TPRI, RRI, dan Antara, kuis sepak bola berhadiah bagi masyarakat, hingga dukungan dari personel Polda Bengkulu.
2: Ya, alhamdulillah sukses, rame, dan masyarakat senang, terbukti sampai akhir pertandingan masih ada masyarakat yang nonton. Iya, rame menteri masyarakat, ada yang masyarakat umum, selain dari teman-teman kita, pegawai TPRI, RRI, Antara, ada juga dari masyarakat umum yang datang untuk nobar, ada juga dari kepolisian, dari TNI AL, tadi malam juga ada yang hadir.
1: Yusarman menjelaskan TVRI Bengkulu bersama pihak terkait seperti RRI dan Antara akan membuka layar nobar setiap hari mulai dari pertandingan pembuka hingga partai final Piala Dunia tahun 2026. Tak hanya menyediakan fasilitas nobar gratis, TVRI Bengkulu juga membuka peluang bagi UMK untuk berjualan di area kegiatan. Pada malam pembukaan tersebut, 6 pelaku UMKM telah bergabung dan memeriahkan lokasi acara. Dengan konsep yang memadukan olahraga, hiburan, dan pemberdayaan UMK, kick-off nobar Piala Dunia 2026 di TPRI Bengkulu sukses menghadirkan suasana kebersamaan dan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat untuk merayakan pesta sepak bola dunia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mulai mempercepat langkah revitalisasi kawasan wisata Danau Mas Harun Bastari di Kecamatan Slup Rejang. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 guna mendukung penataan kawasan dan perbaikan kondisi danau. Dalam pertemuan pelaksana tugas PLT Bupati Rejang Lebong Henry Praja dengan Kepala BBWS Sumatera 8 Agus Safari di kantor BBWS Sumatera 8 pada Kamis 11 Juni 2026, revitalisasi Danau Mas Harun Bastari diproyeksikan menjadi bagian dari prioritas pembangunan sektor pariwisata daerah pada tahun 2027. Pemerintah daerah menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Peninjauan tersebut direncanakan melibatkan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, BBWS Sumatera 8, serta Komisi 5 DPR RI. Kehadiran berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penyusunan langkah teknis untuk merealisasikan pengembangan kawasan wisata tersebut. Konsumen Pertamax di Bengkulu minta pemerintah tak naikkan harga Pertamax terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Danu Yogyarto.
3: Sejumlah warga kota Bengkulu mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat berharap kenaikan harga Pertamax nominalnya tidak terlalu tinggi agar tidak semakin membebani kondisi finansial yang saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil. Rio, seorang warga kota Bengkulu sekaligus pengguna setia Pertamax, mengungkapkan bahwa pihak pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas jauh-jauh hari sebelum ketetapan baru diberlakukan. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tidak terkejut dan bisa mengantisipasi pengeluaran harian mereka. Selain masalah keterbukaan informasi, Rio juga menyoroti besaran angka kenaikannya cukup tinggi. Ia berharap pemerintah tidak menaikkan harga Pertamax terlalu drastis, terlebih dengan mencapai Rp4.000 per liter. Lonjakan harga setinggi itu dinilai akan sangat memberatkan para konsumen kelas menengah ke bawah.
4: Harapan untuk pemerintah kok bang, kami sebagai masyarakat pengguna Pertamax kok, janganlah ngejut-ngejut naik tuh. Kalaupun naik, ya sebatas 200 perak, 500 perak, tak perlu teraso. Kalaulah hampir nyampai 4.000 nih, terasonya di kami.
3: Ditambahkan oleh Rio, kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Ia berharap pemerintah bisa lebih mementingkan dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil, serta menginginkan kebijakan energi nasional tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat luas. Dari Kota Bintuhan, Dan Yukerto melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur kembali menerima bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kaur, Harnudianto, mengatakan pada 2026 ini pihaknya telah banyak mendapatkan bantuan Alsintan, totalnya 44 unit Alsintan yang diterima oleh Dinas Pertanian Kaur. 44 unit Alsintan yang diterima Dinas Pertanian Kaur ini terdiri dari berbagai jenis teknologi pertanian modern yang bervariasi. Di antaranya 4 unit traktor roda crawler, 4 unit traktor roda 4, 12 unit power tracer atau mesin perontok padi, 12 unit pompa air, dan 12 unit rice transplanter atau mesin penanam padi. Selain itu, pada 3 hari lalu Dinas Pertanian juga mendapatkan tambahan bantuan Alsintan, yakni berupa 3 unit traktor roda 4. Untuk mendapatkan bantuan Alsintan ini, kelompok tani harus tergabung dalam gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Terlebih dahulu, setelah itu pengurus kelompok tani harus menyusun dan mengusulkan proposal resmi yang ditujukan langsung ke pihak Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menyusun fondasi keuangan daerah yang akuntabel dan mematangkan draft standar harga barang dan jasa untuk tahun anggaran 2027. Percepatan pembahasan tersebut bertujuan agar seluruh siklus perencanaan anggaran jangka panjang dapat berjalan tepat waktu dan dengan kualitas data yang presisi. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Insinyur Alfian menyampaikan 3 poin krusial menjadi acuan tim penyusun saat ini, di mana Pemda Kabupaten Bengkulu Utara menginstruksikan agar standar harga yang dirumuskan wajib adaptif dengan kondisi pasar real saat ini guna menghindari salah hitung maupun potensi markup. Dengan adanya acuan baku yang rasional, deviasi anggaran atau penyimpangan anggaran dari perencanaan awal dalam alokasi dana pembangunan ke depan dapat diminimalisir dan mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat. Pendengar, berikut kita akan simak wawancara bersama Kepala Dinas DP3AP 2KB tentang upaya pemerintah Provinsi Bengkulu melalui dinas untuk mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Selengkapnya bersama reporter RRI Puspa Sekararum.
5: Boleh Bu diceritakan sedikit tentang bagaimana gambaran terkait kasus kekerasan anak di Bengkulu saat ini?
6: Kasus kekerasan pada anak di Provinsi Bengkulu ini mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu artinya berjalan fluktuatif ya. Kadang dia naik, kadang dia turun. Di misalnya di 2023 naik, di 2024 menurun, 2025 naik lagi. Tapi ada di antara jenis kekerasan itu, ada yang selalu meningkat, yaitu kekerasan seksual pada anak. Itu di Provinsi Bengkulu itu meningkat. Saya ingat betul ketika baru Januari 2026, di Seluma sudah 5 Januari 2026. Artinya informasi yang kita sampaikan itu masih harus diperkuat lagi intensitasnya sampai ke masyarakat yang berada di desa-desa. Artinya sesungguhnya kami membutuhkan satu dukungan. Kalau informasi itu lambat, termasuk dukungan dari RRI, misalnya membantu mensosialisasikan undang-undang kekerasan yang menyangkut kekerasan pada anak, misalnya risiko di penjara ataupun informasi-informasi lebihnya. Begitu juga misalnya kami membutuhkan dukungan peralatan. Sementara keterbatasan pemerintah dalam penganggaran juga terjadi saat ini. Informasi di desa misalnya di warung-warung rokok itu kita tempel stiker. Ini pelaku kekerasan pada anak ini rata-rata, terutama yang seksual ini, bapak-bapak. Bapak-bapak ini setiap hari ke warung beli rokok. Kalau stiker itu di kotak rokok itu kita minta tolong dipasang di situ. Dia baca terus itu. Masa enggak lengkap? Iya, artinya itu kan edukasi secara tidak langsung untuk para saudara-saudara kita, bapak-bapak yang bisa saja kilap, bisa apa. Ya, gitu.
5: Kalau faktor pengaruhnya itu?
6: Faktor yang pengaruh tadi, kekerasan pada anak itu, terutama kekerasan seksual tadi, misalnya ekonomi juga. Kemudian perceraian orang tua. Orang bapak tiri, pelakunya. Hampir rata-rata pelaku kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang dekat. Keluarga sendiri, saudara kandung, saudara tiri, bapak tiri, tetangga gitu. Jadi inilah yang perlu. Para guru di sekolah juga di kami berharap menyampaikan juga, jangan takut bicara kepada anak-anak itu. Tolong sampaikan juga, jangan takut bicara, laporkan segera. Walaupun diancam mau dibunuh, mau apa, jangan takut. Jadi guru itu adalah yang tenaga yang paling strategis. Karena apa? Bagi anak-anak, kata-kata guru itu lebih dipercaya. Kadang pulang ke rumah kita gak bilang kayak gini, dia bilang, bukan gitu Bu, kata mem. Itu jadi anak-anak dalam usia sekolah itu sangat mempercayai kata-kata guru. Jadi dalam hal ini akan sangat bagus hasilnya, saya yakin, kalau guru-guru ikut bicara, mendidik anak-anak itu tadi untuk tidak takut bicara.
5: Nah, kalau dari laporan yang masuk, kemudian bagaimana penanggulangan dari DP3 AP2KB sendiri, bagaimana yang kita memantau dan memberikan perlindungan untuk anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini?
6: Jadi DP3 AP2KB memiliki UPTD yang khusus melayani kekerasan pada perempuan dan anak. Setiap kami menerima laporan ataupun kami melakukan penjangkauan kasus, itu misalnya kami dapat info keluarganya tidak melapor, kami yang hadir. Bagaimana kami memotivasi untuk ini dilaporkan supaya ada delik hukumnya. Kalau keluarga tidak melapor, gimana? Bisa saja kalaupun kami datang mereka tidak mengaku. Oh, enggak ada, kami baik-baik saja. Jadi selain pendampingan, penjangkauan kasus, edukasi, advokasi, pembiayaan juga disiapkan rumah aman. Artinya ada ruang aman. Kalau di rumah itu tidak aman, ada situasi yang mengancam, silakan datang ke PPPA, kami memiliki anggaran, kami memiliki ruang, memiliki fasilitas yang bisa membuat korban merasa aman.
0: UMKM di Bengkulu didorong memanfaatkan teknologi untuk tingkatkan efisiensi. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
7: Sektor kuliner masih mendominasi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Bengkulu. Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, pelaku usaha kuliner didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. CEO founder startup Oase Bengkulu, Robi Sugara, mengatakan, sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Bengkulu masih mengandalkan dana tabungan sebagai modal operasional. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha harus bekerja lebih keras ketika jumlah pembeli mengalami penurunan, sementara biaya operasional tetap harus dipenuhi. Menurut Robi, tidak sedikit pelaku UMKM kuliner yang akhirnya memilih mencari tambahan modal melalui pinjaman untuk menjaga usaha tetap berjalan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu membantu pelaku usaha dalam mengelola data, memantau kondisi usaha, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat.
8: Nah, salah satunya adalah dengan akselerasi menggunakan teknologi. Tapi teknologi ini bukan keren-kerenan, bukan tren-trenan yang sekedar ngikut. Pahami dulu kebutuhan teman-teman di UMKM itu di sektor mananya, apakah di bagian sales-nya, apakah di bagian operasionalnya, apa efisiensi dan segala macam. Kalau udah tahu, silakan cari aja nanti platform teknologi yang paling tepat yang bisa teman-teman cari di internet.
7: Ditambahkan Robi, akselerasi penggunaan teknologi menjadi langkah penting agar UMKM di Bengkulu mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat pengelolaan usaha, serta menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi seharusnya tidak hanya bertujuan agar usaha terlihat lebih modern atau sekedar mengikuti tren. Ia menilai penggunaan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi masing-masing pelaku usaha. Robi juga berharap semakin banyak pelaku UMKM di Bengkulu yang mulai terbuka terhadap transformasi digital. Menurutnya, penggunaan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha akan membantu UMKM menjadi lebih adaptif dan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa mendatang. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya dengan tidak pernah menerbitkan izin usaha untuk penjualan minuman keras atau miras. Kepala DPMPTSP Bengkulu Selatan, Budi Syaputra, menyampaikan pernyataan tersebut guna menanggapi maraknya isu peredaran miras yang dikaitkan dengan legalitas usaha. Ia menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha di Bengkulu Selatan wajib mengantongi izin resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika sebuah usaha beroperasi tanpa izin tersebut, maka aktivitas dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Budi menjelaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan norma sosial budaya dan peraturan daerah yang berlaku di Bengkulu Selatan. Keberadaan legalitas usaha dinilai perlindungan sangat penting, bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor. Timnas Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan pada laga perdana Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Reja Aribowo.
9: Timnas Meksiko menang 2-0 atas Timnas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Jumat 12 Juni 2026. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi L3 di depan pendukungnya sendiri. Meskipun langsung tampil menekan sejak awal pertandingan, Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam serangan tuan rumah. Tekanan Meksiko membuahkan hasil pada menit ke-9. Julian Quinones mencetak gol pembuka dan membawa timnya unggul 1-0. Afrika Selatan mencoba bangkit dan mencari gol penyama kedudukan. Namun pertahanan Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga turun minum. Situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan pada awal babak kedua. Stepol Steedhol menerima kartu pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Meksiko meningkatkan intensitas serangan. Mereka terus menguasai jalannya pertandingan sepanjang babak kedua. Meksiko menggandakan keunggulan pada menit ke-66. Raul Jimenez mencetak gol melalui sundulan untuk mengubah skor menjadi 2-0. Afrika Selatan berusaha memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik, namun mereka kesulitan menembus lini belakang Meksiko yang tampil disiplin. Pada masa tambahan waktu, Meksiko juga kehilangan satu pemain. Cesar Montes menerima kartu merah langsung pada menit ke-90+1. Meski bermain dengan 10 pemain, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan pertandingan dengan skor 2-0 untuk kemenangan L3.

0: dengan agenda jaga malam kampung. Ditemani aneka cemilan hangat dan kopi, malam pembukaan Piala Dunia ini menjadi ajang silaturahmi yang seru sekaligus menjaga keamanan lingkungan. Timnas Korea Selatan menang 2-1 atas Republik Ceko setelah sempat tertinggal gol lebih dulu. Selengkapnya dilaporkan Reja Aribowo.
1: Korea Selatan memulai kiprahnya di Grup A Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko di Guadalajara Stadium, Meksiko. Taegu Warriors mengamankan 3 poin setelah berhasil membalikkan keadaan pada babak kedua. Sejak awal laga, Korea Selatan lebih banyak mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan tekanan di area pertahanan lawan. Namun berbagai peluang yang tercipta belum mampu membuahkan gol hingga turun minum. Republik Ceko justru membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-59 melalui sundulan Ladislav Gretzky yang memanfaatkan umpan Vladimir Koval. Gol tersebut membuat Korea Selatan harus meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan 0-1. Usaha negeri Gingseng membuahkan hasil 8 menit kemudian saat Hwan In-bum mencetak gol penyama kedudukan. Momentum itu membuat mereka semakin percaya diri dalam menekan pertahanan. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih Ho Myung-bo menjadi faktor penting penentu laga pertandingan. Hyun Gyu-oh yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol kemenangan pada menit ke-80 setelah menerima umpan Hwang In-bum. Secara statistik, Korea Selatan tampil lebih dominan dengan keunggulan penguasaan bola dan jumlah tembakan. Kemenangan ini menjadi bekal positif dalam persaingan grup, sementara Republik Ceko harus mencari poin pada laga berikutnya.
0: M. Asad Mutakin resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten atau ASKA PSSI Kabupaten Bungkus Selatan untuk masa bakti 2026-2030. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Rabu kemarin di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bengkulu Selatan. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh jajaran ASPROP PSSI Bengkulu dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda serta pemangku kepentingan olahraga di daerah. Kegiatan ini juga ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk pengesahan kepengurusan baru. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.
2: Lihat deh nih. Kita. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Ih, nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda hingga nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kembali kami update untuk kesempatan siang ini. Informasi dari rri.co.id. Nah, pendengar, terkait dengan apa nih ya? Oke, tentang kelihatan sepele sih, tapi ternyata ini juga banyak disalahartikan oleh orang lain ya. Ya, pendengar, di era digital seperti sekarang, mengabadikan momen melalui kamera atau gawai ini menjadi hal yang sangat mudah dilakukan dan hampir setiap aktivitas itu bisa direkam dan dibagikan hanya dalam hitungan detik ke media sosial. Tapi pendengar, di balik kemudahan tersebut ternyata ada batasan yang perlu dijaga, terutama terkait dengan privasi orang lain, dan tidak semua orang merasa nyaman jika wajah atau aktivitasnya direkam lalu dipublikasikan tanpa izin. Dan tentunya, melansir dari akun Humas Polda Jatim juga, kebiasaan memotret atau merekam sering terjadi secara spontan ya, misalnya saat acara keluarga, kondangan, atau berada di tempat umum. Tanpa disadari, tindakan tersebut bisa melibatkan orang lain yang tidak ingin terekspos. Dan hal pertama yang penting diperhatikan adalah menghormati privasi orang lain, karena setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah dirinya ingin tampil di ruang publik atau tidak. Selain itu, penting untuk selalu meminta izin sebelum mengunggah foto atau video ke media sosial, dan persetujuan dari orang yang ada di dalam konten menjadi bentuk penghargaan terhadap hak pribadi mereka. Etika lain yang sering diabaikan adalah menandai atau tag akun seseorang tanpa konfirmasi terlebih dahulu, padahal tidak semua orang nyaman jika akun mereka dikaitkan dengan unggahan tertentu. Ya, pendengar, bijak dalam menggunakan media sosial juga perlu menjadi kunci utama dalam menjaga etika digital. Hindari menyebarkan konten yang melibatkan orang lain tanpa persetujuan yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Dan masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan tautan untuk ikuti program bantuan BBM gratis 2026 adalah hoax. Nanti kan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih,

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id di kesempatan siang ini ya. Dan tentunya selamat menikmati waktu santai Anda ataupun juga waktu istirahat Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan juga aktivitas di hari ini ya. Baik, pendengar, kita update dulu dari rri.co.id, di mana pendengar, khususnya bagi Anda, kaum wanita nih ya, kebiasaan mencuci pakaian dalam nih segera.

bisa meningkatkan risiko iritasi hingga infeksi pada area sensitif. Nah, pendengar, dalam kondisi tertentu seperti ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, pakaian dalam sebaiknya dicuci secara terpisah. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran bakteri maupun virus ke pakaian lain dalam satu mesin cuci. Kemudian jika pakaian dalam terpapar cairan tubuh, nah perlakukan khusus juga diperlukan dengan menyucinya secara terpisah. Penggunaan deterjen yang lembut seperti sabun hipoalergenik tanpa pewangi ini sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kulit. Kemudian pendengar, bahan kimia dan pewangi yang menempel pada kain juga bisa memicu reaksi iritasi terutama pada area vulva yang sensitif. Karena itu, memilih produk pembersih yang aman menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan sekaligus kesehatan. Selanjutnya, menurut Dr. Amanda Wardani, SPDVE, kulit di area intim cenderung itu lebih tipis dan sensitif dibandingkan bagian tubuh lainnya. Dan kondisi ini membuatnya lebih mudah bereaksi terhadap kelembapan maupun residu yang tertinggal pada pakaian dalam. Nah, jadi cara memperlakukan pakaian dalam tidak bisa dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda termasuk tim yang mana nih? Habis mandi langsung dicuci atau nunggu banyak dulu baru, nggak ada stok baru deh dicuci? Ada sih ya yang seperti itu. Baik pendengar, kali ini kita simak dulu ada Judika dengan Jikalau Kau Cinta.

0: Dangalif, di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, elo-elo di ranturang.
1: Anjar gue sepatu itu deh, imai-imai pakainya.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
3: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
3: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
2: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
4: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
5: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
6: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
7: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
7: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
5: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini terus bersama kami. Kali ini kita dalam Bengkulu sore ini untuk hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026. Kabar baik selalu menyertai Anda, kita semua di hari Jumat berkah ya tentunya. Ya, pendengar, berikut kami akan hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan sore ini kembali dari rri.co.id. Nah, bagi Anda khususnya pengendara motor matic yang masih bertanya-tanya, apa perlu nggak sih nunggu lampu check engine mati sebelum menyalakan mesin? Jawabannya bukan sekedar mitos, pendengar, melainkan lebih dekat pada fakta yang didukung oleh cara kerja sistem injeksi modern. Melansir dari akun dewamotor.id, pada motor injeksi, saat kunci kontak diputar ke posisi on, sistem elektronik mulai bekerja dan komponen seperti ECU dan atau electronic control unit langsung melakukan pengecekan awal terhadap seluruh sistem mesin. Dan proses ini sering disebut sebagai self-check atau pemanasan sistem awal. Nah, dalam tahap ini, pompa bahan bakar mulai membangun tekanan, sensor membaca kondisi mesin, dan sistem mematikan semuanya dalam keadaan normal. Tentunya pendengar, lampu check engine yang menyala sesaat adalah tanda bahwa sistem sedang melakukan pemeriksaan. Nah, ketika lampu tersebut padam, itu berarti proses pengecekan selesai dan motor siap untuk dinyalakan. Jadi untuk Anda pengendara yang biasa menekan starter tanpa menunggu lampu padam, sebenarnya motor tetap bisa hidup. Tapi ada risiko performa mesin tidak optimal karena tekanan bahan bakar belum terbentuk sempurna. Ya, informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Kali ini ada Tulus, hati-hati di jalan.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor kan?
3: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
3: seribet itu Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
7: Aku kopi susu, Mbak.
8: Siap, Mas.
6: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
7: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
6: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
8: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya. Tapi setidaknya buat mas hidup toh.
6: Gaji udah masuk nih.
7: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
8: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Kisah wanita yang masuk neraka karena kucing. Alkisah, ada seorang wanita dari golongan Himyariyah Israeliyah yang memiliki seekor kucing. Kucing itu dia masukkan ke dalam kandang dan menguncinya. Namun, kucing tersebut tidak diberi makan oleh wanita tersebut. Juga tidak pula ia lepaskan untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tabiat wanita tersebut sangat buruk. Ia dengan sengaja mengurung kucing tersebut dan tidak memberikannya makanan. Ia sengaja menyakiti kucing tersebut dengan mengurungnya sepanjang siang dan malam. Kucing itu mengeong, membelas, meminta bantuan karena kelaparan dan kehausan. Namun wanita tersebut tidak bergeming untuk melepaskan kucing tersebut. Hatinya begitu keras, tak menghiraukan rangan kucing yang kehausan dan kelaparan itu. Hingga akhirnya kucing tersebut mati mengenaskan di dalam kandang. Padahal, jika memang benar si wanita ini ingin supaya kucing tersebut tetap di rumahnya, ia dapat memberi makan dan minum yang membuat kucing tersebut tetap hidup. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan semua makhluk Allah, termasuk di dalamnya kucing. Dengan berbuat baik kepada hewan, kita dapat meraih pahala. Jika kita tidak ingin atau enggan memberi makan hewan tersebut, lebih baik kita melepaskannya dan membiarkannya bebas di bumi Allah yang luas. Hal ini supaya hewan tersebut mendapat makanan yang dapat

hidup. Terlebih lagi, Allah telah menjamin rizki setiap makhluknya. Kejadian ini mencelakakan wanita itu hingga ia masuk neraka. Dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, 'Ya Rabbi, aku bersama mereka.' Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Bagaimana ceritanya?' Mereka berkata, 'Dia menahannya sampai mati kelaparan. Dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya mencari makan.'" Nafi berkata, "Menurutku dia berkata mencari makan dari serangga bumi." Hadis sahih dari Muslim dan Jabir juga meriwayatkan hal yang serupa, di mana Rasulullah melihat surga dan neraka pada saat sholat gerhana. Ia melihat wanita tersebut diburu oleh kucing dan terdapat bekas cakaran tergores di wajah dan tubuhnya. Begitu meruginya manusia masuk neraka hanya karena seekor kucing. Maka dari itu, sayangilah binatang. Jika tidak bisa memeliharanya, jangan mengganggunya. Dan biarkanlah mereka menikmati bumi Allah yang luas. Semoga kita semakin berhati-hati dalam memperlakukan makhluk Allah. Bukan hanya kucing saja, tapi memperlakukan baik seluruh makhluk ciptaan Allah yang maha pemilik segalanya, agar kita tidak menanggung akibat yang buruk.

10 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami hadirkan Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Bengkulu.

0: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung.
2: Kan 20 juta.
3: 20 juta
2: per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja.
4: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkompinda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, nah, dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang...
5: Pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami hadirkan untuk Warta Belaja Sumba edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Miatu Rohmah, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Mulai kebersamaan kita dalam Warta Belaja Sumba, kita akan menuju Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan program pencegahan, layanan konseling keluarga, serta pendampingan korban. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Galih Prihantoro.
6: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi perhatian di daerah setempat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Farial, mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung cenderung masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan yang harus ditangani secara komprehensif melalui langkah pencegahan dan pendampingan korban. Menurut Hanita, tugas pertama yang dilakukan Dinas PPPA adalah mencegah terjadinya kekerasan melalui berbagai program edukasi dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, Dinas PPPA juga menjalankan program Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA yang memberikan layanan konseling bagi masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan psikolog secara gratis untuk mengatasi berbagai persoalan keluarga maupun pengasuhan anak. Hanita menjelaskan, selain pencegahan, Dinas PPPA juga memiliki tugas melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. UPTD PPA bertugas menerima pengaduan sekaligus memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak hingga proses penyelesaian kasus selesai.
1: Bahwa perlindungan perempuan dan anak ini bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas semua kita, masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Untuk itu, kalaupun ada hal-hal yang terjadi terhadap kekerasan dan perempuan dan anak, kami menghimbau untuk melapor, boleh kepada pihak aparat hukum, boleh kepada kami UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Wai Halim. Kami akan mendampingi sampai dengan selesainya kasus tersebut dengan gratis. Kemudian juga kami memberikan layanan PUSPAGA apabila ada yang ingin dikonseling dengan juga dengan gratis. Jadi pemerintah di sini membuka layanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berani melapor apabila mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6: Hanita juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dinas PPPA Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum maupun langsung ke UPTD PPA Provinsi Lampung yang berada di Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Rinci, masuki musim kemarau, BMKG ingatkan bahaya karhutla mengingat Kerinci merupakan kawasan perbukitan. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Depati Parbo Kerinci menghimbau masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah ini secara resmi mulai memasuki musim kemarau yang membawa serta peningkatan risiko kebakaran hutan juga lahan ataupun karhutla. Menurut rilis resmi BMKG Depati Parbo Kerinci, penurunan curah hujan yang signifikan sudah mulai terjadi sejak akhir bulan lalu. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan, yang membuat mitigasi di kawasan perbukitan dan juga lahan pertanian menjadi kering dan juga sangat mudah terbakar. Kepala Stasiun Meteorologi Depati Parbo Kerinci, Kurnianingsih menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh yang dikelilingi oleh kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat memiliki kerentanan tinggi terjadinya kebakaran.
2: Nah, karena kita ini wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci ini kan masih banyak terdapat hutan dan lahan ya, ladang masyarakat. Ini untuk berhati-hati pada saat pembukaan lahan. Jadi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Kemudian juga mengatur pembakaran jerami, tidak membuang rokok di pembakaran tempat.
1: Pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci saat ini juga tengah berkoordinasi untuk menyiagakan personil penanggulangan bencana guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu muncul titik panas ataupun hotspot. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Sungai Penuh, selanjutnya kita menuju ke Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kita akan simak tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Nanda. Saya menilai pemerintah daerah dapat menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program berbagai program sosialisasi dan layanan pengaduan. Namun, saya edukasi harus lebih sering dilakukan hingga ke tingkat RT dan sekolah agar masyarakat memahami cara mencegah serta melaporkan kasus kekerasan tersebut. Menurut saya, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan karakter dan pengawasan lingkungan. Saya berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta aparat penegak hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
2: Saya Tari. Menurut saya, upaya penting yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melapor ketika menemukan atau mengalami tindak kekerasan. Saya juga menilai penanganan kasus kekerasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Namun, saya berharap pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Saya juga berharap layanan pengaduan dan pendampingan korban dapat semakin mudah diakses. Menurut saya, korban kekerasan seringkali membutuhkan dukungan psikologis dan perlindungan hukum agar berani menyampaikan laporan.
0: Selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Selengkapnya dilaporkan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Program bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS. Penerima manfaat itu dialokasikan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur resmi meluncurkan program renovasi 1000 rumah tidak layak huni atau RTLH, sekaligus menyerahkan buku rekening kepada penerima program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Fahmi, mengatakan program BSPS merupakan program nasional Kementerian PKP yang telah berjalan sejak tahun 2006 dan dikenal luas masyarakat sebagai program bedah rumah. Menurut Ahmad, program tersebut menjadi bagian dari program 3 juta rumah yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2026, sebanyak 430 unit rumah di Kabupaten Belitung Timur ditetapkan sebagai penerima bantuan dari BSPS.
1: Kasihkan 20 juta.
3: 20 juta.
1: Per rumah. Nah, 20 juta itu terdiri dari pemanfaatannya untuk 17,5 juta membeli material, 2,5 juta untuk upah kerja. Kalau di BSPS itu mungkin hampir sama, tapi dengan programnya di Dinas PU ya, PU di Kabupaten Belitung Timur ya. Untuk di kami mungkin itu juga konsepnya replika sebenarnya dari BSPS, karena BSPS ini bukan program baru sebenarnya. Jadi dari tahun 2006, dari dulu masih Kementerian Perumahan Rakyat. Karena masyarakat masih membutuhkan program ini dari tahun ke tahun, rumah tidak layak huni masih banyak di seluruh Indonesia. Kementerian berganti, presiden berganti, menteri berganti, program ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Ahmad juga turut mengapresiasi langkah dari pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang turut mengalokasikan program rehabilitasi rumah melalui anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni. Ia pun berharap program tersebut mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, sekaligus berdampak pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan keluarga. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, dari SP Belitung kita menuju ke SP Waikanan.

0: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana P3AP2KB Kabupaten Waikanan. Bullying patut dicegah melalui komunikasi sosial atau komsos pada orang tua dan anak. Selengkapnya dilaporkan Romadona dari SP Waikanan.
1: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita ada
2: kerjasama. Penyimpangan perilaku sosial salah satunya terdapat pada tindakan perundungan atau bullying yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi, patut menjadi prioritas yang harus terus dibenahi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Unit Pelayanan Terpadu PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Waikanan Ardiansah kepada RRI. Ia mengatakan, menangani hal tersebut, pemerintah daerah melalui dinas P3AP2KB terus berupaya melakukan pencegahan sinkronisasi antara stakeholder terkait, utamanya kepada lingkup jajaran sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik. Tujuannya apabila hal itu terjadi di lingkungan pelajar, pihak Dewan Pendidik dapat cepat segera mengantisipasi dan memberikan ketegasan serta pembinaan kepada anak yang bersangkutan.
1: Kasus bullying yang terjadi di Waikanan ini kan kita ada yang namanya pencegahan. Beberapa waktu yang lalu memang kita ada kerjasama dengan SMP IT kilometer 5 ya, itu terkait dengan bullying. Jadi memang bullying itu tidak diperbolehkan lagi di sekolah, karena yang salah satunya merusak karakter, merusak kepribadian, sampai titik akhirnya dia si korban bullying ini putus asa, ingin mengakhiri hidup. Itu sangat tidak diperbolehkan sama sekali itu, ya. Pak. Terkait itu kita berupaya bekerja sama dengan kepala sekolahnya, gurunya, guru BK-nya. Apabila terjadi di instansi sekolah, segera ditindaklanjuti, dipanggil, sehingga bahwa dijelaskan kepada siswanya itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Harus ada tindakan tegas dari pihak sekolahnya. Itu yang garis perlu bawahi itu, Pak. Di 2024 ini, Pak, untuk data itu kan kita tidak mempunyai spesifikasinya seperti apa. Tapi untuk setiap sekolah seperti di SMP 1 kan selalu berkoordinasi. Kemarin mereka meminta kita untuk transfer ilmu bahasa mereka, Pak, bahwa untuk menjelaskan kepada siswa dan gurunya bahwa bullying di sekolah terutama itu tidak diperbolehkan. Untuk data secara spesifikasi kan bullying itu biasanya sulit kita terdeteksi kapan kejadiannya. Untuk Waikanan insya Allah pemantauan kita dari bullying ini aman, Pak, karena kita selalu berkoordinasi dengan lingkup pendidikan, dinas pendidikan, ada semacam keterkaitan dengan lintas program.
2: Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari data tahun 2023 sampai 2024, Kabupaten Waikanan aman dari kejadian perilaku perundungan. Hal itu dikarenakan dinas serta aparat penegak hukum terus berkoordinasi dan memberikan rangkaian upaya penyuluhan ke sekolah-sekolah, sehingga dapat meminimalisir bullying terjadi di lingkungan anak. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Dari Waikanan, selanjutnya kita menuju ke RRI Palembang.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Komunitas perempuan menghimbau orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan pada anak, agar anak tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan atau hadiah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
4: Komunitas perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Sumatera Selatan menghimbau orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penculikan dan kekerasan seksual pada anak. Ketua Perempuan ICMI Sumatera Selatan, Ida Utami Dwi Kurniawati, menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terbujuk oleh orang asing, terutama saat diberi makanan, hadiah, atau ajakan yang mencurigakan. Ida menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu munculnya tindakan kriminal dengan berbagai modus. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih peka terhadap situasi di lingkungan sekitar dan aktif berbagi informasi untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan terhadap anak. Ia juga menekankan pengawasan orang tua seperti mengantar dan menjemput anak sekolah, serta memastikan anak tidak bermain sendirian tanpa pendampingan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko.
5: Jadi kita diharapkan para orang tua harus waspada. Harus waspada dan bisa membekali anak-anaknya untuk supaya jangan cepat tergoda dengan akan dibawa orang kemana, kan itu kan kadang-kadang dikasih sesuatu, dikasih permen, dikasih ciki gitu kan, anaknya ikut. Nah ini harus ada pembekalan, orang tua diberi pengertian, diberi penjelasan kepada anak-anak itu.
4: Selain itu, pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pendampingan serta edukasi kepada masyarakat. Dida berharap kasus serupa tidak kembali terjadi dan mengajak seluruh orang tua untuk lebih dekat dengan anak, selalu memberikan edukasi tentang bahaya penculikan dan kekerasan seksual, serta menjaga komunikasi agar anak merasa lebih aman dan terlindungi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Jambi.

0: Forkopimda dan lintas sektor akan dilibatkan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi. Komitmen bersama mewujudkan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Selengkapnya dilaporkan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan lintas sektoral dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Keterlibatan lintas sektor tersebut akan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan proses penerimaan siswa yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan bebas diskriminasi. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran atau launching SPMB Kota Jambi pada 12 Juni 2026. Menurutnya, komitmen bersama yang akan ditandatangani wali kota, pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, Dewan Pendidikan dan unsur terkait lainnya nanti akan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.
2: Akan ada penandatangan komitmen bersama antara Forkopimda, wali kota, kemudian kejaksaan, kepolisian, unsur masyarakat, Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan SPMB yang jujur, berintegritas, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Itu akan kita lakukan.
1: Ia menjelaskan pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 tahun 2025, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 tahun 2026, serta petunjuk teknis yang ditetapkan melalui SK Wali Kota Jambi Nomor 197 tahun 2026. Pihaknya ingin memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung secara jujur, transparan, berintegritas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik sesuai jalur yang tersedia. Zul Afni menambahkan persiapan pelaksanaan SPMB sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Selain melibatkan Forkopimda, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan SPMB, khususnya pada jenjang SMP, yang tahun ini seluruh proses pendaftarannya dilakukan secara digital. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kami hadirkan ke SP Bintuhan.

0: Kadis Perkim Kaur Ismawar Hasdan targetkan bantuan 100 unit RTLH di Kecamatan Nasal terserap total. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Tendius Apriawan.
1: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur Ismawar Hasdan menjelaskan bahwa dari kuota 100 unit bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kecamatan Nasal, sebanyak 71 unit rumah warga telah lolos validasi data. Saat ini tahap untuk unit yang lolos tersebut sedang dalam pembuatan rencana anggaran biaya atau RAB dengan didampingi fasilitator lapangan sebelum diajukan ke pencairan tahap pertama. Sementara untuk 29 unit sisanya, pihak dinas telah menggelar sosialisasi dalam 2 minggu terakhir guna membantu warga melengkapi kekurangan berkas akibat kendala administrasi. Dijelaskan Ismawar, program perbaikan rumah ini merupakan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun anggaran 2026 melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Program strategis ini sengaja dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Sebagai langkah konkret di lapangan, otoritas teknis daerah bersama tim kementerian terkait telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah verifikasi yang ketat ini dilakukan demi memastikan bahwa seluruh bantuan yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
2: Asal, jadi ada 100 unit. Nah, dari 100 unit kemarin, yang sudah diverifikasi oleh pihak kementerian dan didamping oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, 71 sudah diverifikasi dan diusulkan ulang 29 unit karena itu kota kita 100. Nah, untuk yang 71, tahapan saat ini sudah pembuatan RAB yang didampingi oleh fasilitator. Jadi setelah pembuatan RAB, baru pengajuan ke tahap 1. Sedangkan sisa yang 29 unit, 2 minggu yang lewat sudah diadakan sosialisasi.
1: Lebih lanjut, Ismawar mengatakan upaya jemput bola dan sosialisasi intensif terus dilakukan oleh Dinas Perkim Kaur agar proses pengusulan ulang bagi 29 unit rumah yang sempat terkendala bisa segera rampung. Langkah cepat ini diambil agar seluruh kota 100 unit rumah yang telah dialokasikan oleh kementerian untuk Kabupaten Kaur tidak hangus dan dapat terserap sepenuhnya oleh masyarakat. Tendu Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Dinas DP3AP 2KB tentang upaya pemerintah Provinsi Bengkulu melalui dinas untuk mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak bersama Puspa Sekararung.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas DP3AP 2KB Ibu Gusti Miniarti.

0: Artinya berjalan fluktuatif ya. Kadang dia naik, kadang dia turun. Di misalnya di 2023 naik, di 24 menurun, 2025 naik lagi. Tapi ada di antara jenis kekerasan itu ada yang selalu meningkat, yaitu kekerasan seksual pada anak. Itu di Provinsi Bengkulu itu meningkat. Saya ingat betul ketika baru Januari 2026, di Seluma sudah 5 Januari 2026. Artinya informasi yang kita sampaikan itu masih harus diperkuat lagi intensitasnya sampai ke masyarakat yang berada di desa-desa. Artinya sesungguhnya kami membutuhkan satu dukungan. Kalau informasi itu lambat, termasuk dukungan dari RRI, misalnya membantu mensosialisasikan undang-undang kekerasan yang menyangkut kekerasan pada anak, misalnya risiko di penjara ataupun informasi-informasi lebihnya. Begitu juga misalnya kami membutuhkan dukungan peralatan. Sementara keterbatasan pemerintah dalam penganggaran juga terjadi saat ini. Informasi di desa misalnya di warung-warung rokok itu kita tempel stiker. Ini pelaku kekerasan pada anak ini rata-rata, terutama yang seksual ini, bapak-bapak. Bapak-bapak ini setiap hari ke warung beli rokok. Kalau stiker itu di kotak rokok itu kita minta tolong dipasang di situ. Dia baca terus itu. Masa enggak lengkap? Iya, artinya itu kan edukasi secara tidak langsung untuk para saudara-saudara kita, bapak-bapak yang bisa saja kilap, bisa apa. Ya, gitu.
1: Kalau faktor pengaruhnya tuh?
0: Faktor yang pengaruh tadi, kekerasan pada anak itu, terutama kekerasan seksual tadi, misalnya ekonomi juga. Kemudian perceraian orang tua. Orang bapak tiri, pelakunya. Hampir rata-rata pelaku kekerasan seksual pada anak ini dilakukan oleh orang dekat. Keluarga sendiri, saudara kandung, saudara tiri, bapak tiri, tetangga, gitu. Jadi inilah yang perlu. Para guru di sekolah juga di kami berharap menyampaikan juga, jangan takut bicara kepada anak-anak itu. Tolong sampaikan juga, jangan takut bicara, laporkan segera. Walaupun diancam mau dibunuh, mau apa, jangan takut. Jadi guru itu adalah yang tenaga yang paling strategis. Karena apa? Bagi anak-anak, kata-kata guru itu lebih dipercaya. Kadang pulang ke rumah kita nggak bilang kayak gini, dia bilang bukan gitu Bu, kata mem. Itu jadi anak-anak dalam usia sekolah itu sangat mempercayai kata-kata guru. Jadi dalam hal ini akan sangat bagus hasilnya, saya yakin, kalau guru-guru ikut bicara. Mendidik anak-anak itu tadi untuk tidak takut bicara.
1: Nah, kalau dari laporan yang masuk, kemudian bagaimana penanggulangan dari DP3 AP2KB sendiri, bagaimana yang kita memantau dan memberikan perlindungan untuk anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini?
0: Jadi DP3 AP2KB memiliki UPTD yang khusus melayani kekerasan pada perempuan dan anak. Setiap kami menerima laporan ataupun kami melakukan penjangkauan kasus, itu misalnya kami dapat info keluarganya tidak melapor, kami yang hadir. Bagaimana kami memotivasi untuk ini dilaporkan supaya ada delik hukumnya. Kalau keluarga tidak melapor, gimana? Bisa saja kalaupun kami datang mereka tidak mengaku. aku. Oh, enggak ada, kami baik-baik saja. Jadi selain pendampingan penjangkauan

0: dalam kasus edukasi, advokasi, pembiayaan juga ada. Juga disiapkan rumah aman, artinya ada ruang aman. Kalau di rumah itu tidak aman, ada situasi yang mengancam, silakan datang ke PPA. Kami memiliki anggaran, kami memiliki ruang, memiliki fasilitas yang bisa membuat korban merasa aman.
1: Baik pendengar, itu dia tadi wawancara singkat bersama dengan Kepala Dinas DP3AP 2KB terkait upaya mengatasi kekerasan pada anak dan juga perempuan di Provinsi Bengkulu.

0: Pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi informasi Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Saya Miatu Roma, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Warta Belajar Sumba akan hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Dengan menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat menjadi langkah penting untuk mencegah hiperkolesterol atau kadar kolesterol tinggi dalam darah. Nah, kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, dan juga gangguan pembuluh darah. Dokter Umum Rumah Sakit Raffesia Bengkulu, Dr. Magfira, mengatakan bahwa hiperkolesterol seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Akibatnya, banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah mengalami komplikasi yang berdampak pada kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya. Menurut Dr. Vira, peningkatan kadar kolesterol itu bisa dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya konsumsi makanan tinggi lemak, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta faktor keturunan. Nah, karena itu masyarakat dianjurkan untuk lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehari-hari. Dan tentunya dengan untuk mencegah hiperkolesterol, disarankan masyarakat memperbanyak konsumsi buah, sayuran, dan biji-bijian, serta makanan yang kaya serat. Selain itu, aktivitas fisik setiap hari juga dapat membantu menjaga kadar kolesterol tetap normal. Nah, disarankan bagi masyarakat pendengar sudah memiliki gejala, bagi Anda yang sudah memiliki gejala kolesterol, harus segera ke fasilitas kesehatan dan tentunya dengan menerapkan pola hidup sehat serta mengikuti anjuran dokter, risiko hiperkolesterol dapat ditekan dan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten tidak hanya menjaga kadar kolesterol tetap terkendali, tapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup dan mencegah berbagai penyakit kronis di masa mendatang. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan sementara mulai 5 Juni 2026 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Kepala BGN Ani S. Dayang memastikan bahwa tidak ada instruksi dari pusat untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pencairan anggaran melalui mekanisme top up dana bantuan pemerintah atau bumper untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilaksanakan pada Jumat 5 Juni 2026. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan berita kehilangan berasal dari Damres UKR di Jalan Unip Permai LIC nomor 83 RT 13 RW 2 Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu buah BPKB mobil merek Toyota Rush dengan nomor polisi BD1303 atas nama Damres UKR. Hilang di seputaran kantor BPKB Bentiring, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 7.52. Bagi yang menemukan harap mengembalikan kepada Damres UKR Jalan Unip Permai LIC nomor 83 RT 13 RW 2 Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan himbauan dari PT PLN. Listrik membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat, namun juga memiliki potensi bahaya apabila kita tidak tahu bagaimana harus memperlakukannya. Keamanan terhadap bahaya listrik merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga pihak PLN mengajak seluruh masyarakat untuk turut peduli terhadap instalasi listrik di sekitar tempat tinggal Anda. Ada beberapa upaya pencegahan kecelakaan masyarakat umum, antara lain, yang pertama, dilarang bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, baik saluran udara tegangan menengah SUTM dan saluran udara tegangan tinggi SUTT. Kemudian, dilarang menerbangkan balon udara maupun drone di dekat jaringan listrik saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan tinggi. Selanjutnya, berhati-hati menebang pohon yang mendekati jaringan listrik, saluran udara tegangan menengah, dan saluran udara tegangan tinggi. Memahami jarak aman dengan jaringan listrik sesuai peraturan pemerintah, untuk jarak aman 2,5 meter pada jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kV, dan untuk jarak aman 7 meter pada jaringan saluran udara tegangan tinggi SUTT 70 kV, sesuai peraturan SDM nomor 13 tahun 2021. Serta tidak menggunakan listrik secara ilegal. Nah, kita dapat melaporkan kejadian gangguan listrik maupun potensi gangguan kelistrikan akibat pohon, hujan, atau korsleting melalui berbagai kanal seperti aplikasi PLN Mobile, kontak center PLN di 0736123, atau menghubungi kantor PLN terdekat. Dan pesan ini disampaikan oleh PT PLN UPT Bengkulu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui penataan bangunan, kawasan dan prasarana Bengkulu resmi memulai tahap penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah, di mana tahapan tersebut ditandai dengan penyerahan lokasi pekerjaan penataan kawasan yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, 11 Juni 2026. Gubernur mengatakan penataan kawasan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata di Bengkulu agar lebih modern, tertata dan memiliki daya saing. Selain mempercantik kawasan, pembangunan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan UMKM. Dan pendengar, pembangunan Danau Dendam Tak Sudah telah dimulai sejak 2022 dengan fokus penyelesaian tata ruang melalui pembebasan lahan seluas 48.703 meter persegi untuk mendukung tahapan tersebut. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar 28 miliar rupiah. Dan pada 2023, pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan jalan layang atau elevated road yang kini telah berfungsi, di mana proyek tersebut menelan anggaran sebesar 89 miliar rupiah, ditambah program pematangan lahan senilai 2 miliar sehingga total investasi infrastruktur dasar mencapai 119 miliar. Dan setelah infrastruktur dasar dinyatakan siap, pemerintah Provinsi Bengkulu memasuki tahap penataan kawasan dengan nilai kontrak sebesar 37,12 miliar dan di mana penataan ini ditujukan untuk menghadirkan kawasan wisata yang representatif, ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, benar, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih jelas silakan buka selengkapnya di rri.co.id.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau kita udah lama gak ketemu sama teman, saudara atau lain sebagainya, apa sih pertanyaan pertama yang akan keluar dari mulut Anda? Apa yang Anda lontarkan? Biasanya ngomongnya, halo, apa kabar? Gitu ya. Nah, sama halnya dengan lagu yang satu ini yang bakal dia putar, di mana lagu ini yang diciptakan oleh salah seorang personil dari Armada, My Armada ya, di mana pendengar, lagu ini dirilis pada 2012 bulan April ya, dan ini merupakan single kelima dari album ketiga Armada, Satu Hati Sejuta Cinta. Lagu ini ditulis oleh May, Rizal dan juga Rada yang merupakan tiga personil Armada itu sendiri. Dan ide lagu ini lahir sebenarnya dari perjalanan darat dari Jakarta ke Garut, di mana dalam mobil ini May melempar pertanyaan ke sesama personil. Kalau ketemu orang yang lama nggak ketemu, pertanyaan pertama apa coba? Semua pada kompak menjawab, apa kabar? Nah, dari situlah mendengar ditulis lagu Apa Kabar Sayang, dan ternyata setiap personil juga punya kerinduan masing-masing saat menulisnya. Misalnya seperti Rizal yang kangen dengan keluarganya di Palembang, May kangen dengan anaknya, sementara Anggi kangen dengan istrinya. Kalau Anda kangen sama siapa pendengar, kalau seandainya Anda dengar lagu yang satu ini? Ya, bisa jadi lagu ini juga bisa Anda kirimkan kepada seseorang yang paling Anda sayang, yang paling Anda rindukan.

Mendengar, tentu sudah kebersamaan saya Nia menemani perjalanan Anda di Bengkulu sore ini. Selain ini ada rekan saya Rizka yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini dan malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Mia pamit, terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kami dokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu sore ini di edisi hari Jumat 12 Juni 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Setelah Miatur Rohma, saya Rizka yang akan menemani hingga tutup siaran nanti ya pria. Tapi jangan lewatkan, nanti ada siaran langsung Piala Dunia pukul 2 dini hari ya pria. Kita punya lagu dari Opik kali ini ya Maulana. Hingga jelang azan maghrib kami hadirkan lagu-lagu Islami ya pria.

Pencerah Jiwa, Cara Memandang Nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah.

Ya, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islami ke ruang dengar Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk besok Sabtu 13 Juni 2026, ini jadwal pertandingan grup B Kanada versus Bosnia dan Herzegovina Toronto pada Toronto Stadium pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk grup D antara Amerika Serikat versus Paraguay, Los Angeles Stadium, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mendengarkan di RRI Pro 1 Bengkulu ya, Priyar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita. Tetap di 92,5 FM, Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita sebagai mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang terima uang berarti siapa, Bu? Kami ibu dari orang BPK nih, Bu. Yang terima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang terima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan Agus Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
14: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
15: Artinya mau ziarah di sini?
14: Iya, ziarah.
15: Rombongan dari
14: 74 KBH Al Mabrur ini.
15: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
14: Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
13: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
17: Karena pada apa bu atau bagaimana?
18: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
17: Baik, harus sampai sana.
18: Bukan, sudah mau dikasih ke wujud.
17: Sudah mau.
18: Dari Bensin nggak sakit, cuma di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan, terus 2 hari mau meninggal itu makan lebih banyak.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji. yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
19: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumariah untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
20: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
19: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
21: Ada apa? Ada apa? Oh, kurma. Ada sih?
22: Unta.
21: Unta, berapa unta? Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu.
19: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
23: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
24: Keluar musrah bagaimana?
23: Sama enggak?
24: Kuat di beliau?
23: Alhamdulillah, kuat sekali beliau. Keluar musrah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
24: Dibadalkan?
23: Ya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
24: Tapi yang waktu di bola balik masjid ya, jalan jalan.
23: Insya Allah sehat. Kali beliau sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
19: Sementara itu Bupati Maros Haidir Syam turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
25: Mana beliau ini? Dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
19: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros. Sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: The idea has endured for 250 years.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
3: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
2: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
4: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
2: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
5: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
2: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
22: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
26: To be honest, I don't get that nervous.
27: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
26: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
22: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki, dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. di laga lain grup B. Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
27: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
22: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi tiga back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 masih di Bengkulu. Malam ini menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya ya untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mae, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini. Kamu adalah harapan.

Berakhir hitung mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026, tinggal beberapa jam, FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan opening ceremony terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Untuk jadwal opening ceremony dan kick off perdana Piala Dunia 2026 di Meksiko itu berlangsung pada 12 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lalu Kanada pada 13 Juni itu pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat malam gitu ya pendengar. Lalu untuk Amerika Serikat opening ceremony-nya berlangsung pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, upacara pembukaan dimulai. FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama pada Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City otomatis bakal jadi pusat perhatian utama. Pendengar, ada Shakira dan Burna Boy dijadwalkan akan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Die Die. Selain itu, J Balvin, Manat, Tyla, Belinda, Danny Ocean, dan Los Angeles Azules ini juga akan tampil. FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional. Dan pendengar, ditemukan beragam informasi seputar Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan ikan-ikan. Selamat mengikuti.

0: apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut, surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat, nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
3: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
3: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
3: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
1: Haha, dapat. Saya dapat ikan.
4: Hore, Waambe dapat ikan. Mana, coba lihat besar atau kecil.
3: Ayo kita lihat.
4: Satu, dua, tiga. Buka, Waambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat. Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
4: Aduh, maaf, Waambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Waambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
3: Waambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
4: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Waambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
5: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Waambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Wa'ambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat Mi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman Mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang.

0: Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman Rizky Morris. Ilustrasi musik Hanafi. Narator Adinda. Dan sutradara Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
3: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.

0: emosi yang di jalan. Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Ya, Prayer, ada Nadif Basalamah duet sama Andi Rianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, baru saja berlalu dari ruang dengar kita, Prayer. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Mukti, memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 11 Juni 2026. Mukti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, pendengar, tunjangan dan gaji ini dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Mukti menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Berikan terima kasih masih di Bengkulu malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi L3 di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca Jumat 12 Juni 2026. Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan oleh wasit Wilton Sampaio asal Brazil. Dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil agresif sepanjang pertandingan berlangsung. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan yang terus dilancarkan para pemain Meksiko. Sejumlah peluang berhasil diciptakan L3 melalui kombinasi serangan cepat dari lini depan. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung, Pergar. Namun kiper Afrika Selatan Ronwen Williams ini tampil cukup baik pada awal pertandingan. Williams sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras Jimenez dari luar kotak penalti. Penyelamatan tersebut membuat Afrika Selatan mampu bertahan pada menit-menit awal pertandingan. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 pertandingan babak pertama. Julian Quiñones ini sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa L3 unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri para pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Afrika Selatan. Afrika Selatan rupanya berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan sebelum turun minum, namun lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Afrika Selatan. Setelah kehilangan satu pemainnya, gelandang Sivel Sithole menerima kartu merah pada menit ke-49 setelah melanggar Brian Quatrez. Keputusan tersebut membuat Bafana harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain tersisa. Meksiko kemudian memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk meningkatkan intensitas serangan. Meski bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah. Namun strategi tersebut justru membuat ruang lebih besar bagi Meksiko untuk menyerang, Pendengar. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ia sukses menaklukkan Ronwen Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Pendengar, temukan informasi lainnya seputar Piala Dunia 2026 hanya di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
3: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
2: Sebentar.
3: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berkaya, terima kasih di Bengkulu malam ini di program Ruang Rindu. Anda bisa bergabung bersama kami. Layanan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung untuk request lagu malam ini.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih masih di Bengkul malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Akhir pekan rupiah menguat signifikan 128 poin pendengar. Nilai tukar rupiah melesat terhadap dolar Amerika Serikat. Dan penutupan perdagangan akhir pekan ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 128 poin menjadi Rp17.860 per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat karena dolar Amerika Serikat yang sedang tertekan. Ini dipicu oleh pernyataan Presiden Trump. Trump menyatakan membatalkan serangan ke Iran hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat itu mengancam Iran dengan serangan besar. Namun, klaim Trump itu ditepis oleh Teheran yang menyatakan belum membuat keputusan akhir. Iran juga masih menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas pelayaran. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups! Kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
4: Buang, bertanggung jawab.
5: Ya, pendengar masih di program Ruang Rindu, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu malam hari ini. Suasana semakin malam, tapi di sekitaran Jalan S. Parman ini volume kendaraan masih saja ramai ya, pendengar. Untuk Anda yang berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
2: Pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Ya, pendengar masih di Bengkulu Malam ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah melesat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan akhir pekan ini. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,71% atau 128 poin menjadi 17.868 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat karena dolar Amerika Serikat yang sedang tertekan ini dipicu oleh pernyataan Presiden Trump. Trump menyatakan batalkan serangan ke Iran hanya sehari setelah Presiden Amerika Serikat itu mengancam Iran dengan serangan besar. Pelaku pasar memperkirakan sekitar 60% kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada Desember 2026. Sementara itu di dalam negeri, pasar mencermati laporan Bank Dunia yang merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Dunia merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi 5%. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diperkirakan hanya sebesar 4,7%. Revisi ke atas dari Bank Dunia itu ditopang kinerja perekonomian triwulan pertama 2026 yang cukup kuat. Penopang utamanya ada konsumsi rumah tangga bersamaan dengan momen Ramadan, Idul Fitri, pembayaran THR, dan akselerasi program MBG. Bank Dunia mencontohkan beban subsidi yang makin besar, imbas eskalasi konflik di Timur Tengah, selain itu guncangan di pasar keuangan dan pasar modal karena pengumuman MSCI akan menguji ketahanan ekonomi domestik. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang

0: melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, ada Titi DJ dengan Benci Tapi Rindu. Misalkan waktu lebih kurang 1 jam kembali, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini. Terima kasih sudah memilih Pro 1 Bengkulu ya untuk menemani Anda beraktivitas seharian ini. Pendengar, kali ini kita punya informasi. Seruan sel Indonesia tiba-tiba saja mencuat di tengah anjloknya pasar saham dan nilai tukar rupiah. Pendengar, seruan itu disampaikan oleh sosok George Borboras, kepala riset di perusahaan jasa keuangan dan manajer investasi K2 Asset Management. Perusahaan yang berbasis di Melbourne, Australia itu disebut-sebut memiliki dana kelolaan yang besar mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Borboras sendiri konon sudah puluhan tahun mengelola investasi di Indonesia sehingga serunya cukup mempengaruhi sentimen pasar. Seruan Borboras agar para investor menghindari atau melepas aset di Indonesia jika terus berlanjut diperkirakan akan menambah tekanan baik di pasar modal maupun pasar falas yang belakangan ini terus merosot karena aliran keluar modal asing, pendengar. Sejumlah analis menyebut seruan sel Indonesia adalah warning, namun bukan berarti kondisi perekonomian Indonesia seburuk yang digambarkan Borboras. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang baik harusnya menjadi senjata untuk melawan kampanye sel Indonesia. Meskipun tantangan beratnya bukan tidak mungkin, ada pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan situasi untuk makin melemahkan perekonomian Indonesia. Pregar George Borboras setidaknya mengedepankan tiga isu yang melatar belakangi seruannya, yakni kebijakan pemerintah Indonesia, kondisi fiskal, dan arah politik Indonesia. Dari sisi kebijakan pemerintah dan kebijakan fiskal, Borboras mengkritisi program prioritas pemerintah yang dinilainya terlalu populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang banyak menyerap anggaran. Borboras juga mengkritisi kebijakan pemerintah lainnya seperti pembentukan Danantara dan program ekspor satu pintu. Menurut Borboras, kebijakan itu merupakan cerminan intervensi negara ke perekonomian. Kondisi itu mengikis kepercayaan para investor pada perekonomian Indonesia, sehingga aliran keluar modal asing terus terjadi. Akibatnya nilai tukar rupiah indeks harga saham gabungan terus melemah dan dengan cepat. Menurut Borboras, pasar saham Indonesia turun sekitar 36 hingga 37% sejak awal tahun hingga Mei 2026. Penurunan itu menjadikan pasar saham Indonesia dengan kinerja terburuk di dunia. Sama halnya dengan nilai tukar rupiah yang selama 5 bulan terakhir sudah terdepresiasi lebih dari 7%, kebijakan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point pada bulan Mei tidak mampu menahan pelemahan rupiah. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

Sarga Bungkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bungkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bungkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta.

atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pregar, terima kasih masih di Bengkul malam ini. Nanti dini hari jangan lewatkan ya Pregar, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi pertandingan Piala Dunia Anda bisa dengarkan di RRI Pro 1 Bengkulu ya Pregar. Nanti kita relay dari Pro 3. Anda bisa gabung untuk menyimak hanya di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi bergerak.

Baik, Bregar, untuk pertandingan Piala Dunia 2026 untuk Sabtu 13 Juni 2026 pukul 2 dini hari nanti akan negara peserta yang akan bertanding itu Kanada versus Bosnia Herzegovina untuk fase grup B. Dia akan berlangsung di Stadion Toronto, pendengar. Anda bisa dengarkan di Pro 1 Bengkulu dan juga Pro 3 ya, pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu malam ini.

Pendengar, ada seorang anak muda berbicara dengan gurunya. Ia bertanya, "Guru, bisakah engkau tunjukkan di mana jalan menuju sukses?" Sang guru terdiam sejenak. Tanpa mengucapkan sepatah kata, sang guru menunjuk ke arah sebuah jalan. Anak muda itu segera berlari menyusuri jalan yang ditunjukkan sang guru. Ia tak mau membuang-buang waktu lagi untuk meraih kesuksesan. Setelah beberapa saat melangkah, tiba-tiba ia berseru, "Hah? Ini jalan buntu." Benar, di hadapannya berdiri sebuah tembok besar yang menutupi jalan. Ia terpaku kebingungan dan menyangka kalau dia salah mengartikan maksud sang guru. Kembali, anak muda itu berbalik menemui gurunya untuk bertanya sekali lagi, "Guru, yang manakah jalan menuju sukses?" Sang guru tetap menunjuk ke arah yang sama. Anak muda itu kembali berjalan ke arah itu lagi, tapi yang ditemuinya tetap saja sebuah tembok. Ia berpikir, ini pasti hanya gurauan, dan anak muda itu merasa dipermainkan. Emosi, dan dengan penuh amarah, dia menemui sang guru. "Guru, aku sudah menuruti petunjukmu, tapi yang aku temui adalah sebuah jalan buntu. Aku tanyakan sekali lagi padamu, yang manakah jalan menuju sukses? Kau jangan hanya menunjukkan jari saja, bicaralah guru." Guru akhirnya berbicara, "Disitulah jalan menuju sukses. Hanya beberapa langkah saja di balik tembok itu. Siapa bilang tembok itu adalah tujuan akhir?"

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat untuk siaran langsung Piala Dunia Premier akhirnya. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Rizka Mei Dokter yang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Dan setelah ini, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3.

0: Tapi, tapi aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
1: Jadi sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.

0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, kemudian Mas Pen, BPJS, dan Ina, sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Edison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis. Rusdi kemudian meminta Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abdi Nuwardani bertemu dengan Angga melalui perantaranya bernama Mulyono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kebutuhan dana untuk mengubah temuan audit BPK. Kemudian disepakatilah angka untuk merubah temuan BPK tersebut.
1: Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim.
2: Sementara itu salah satu tersangka yaitu Titin Rita Lestari yang merupakan pengendali teknis audit di BPK mengaku tak menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya menjadi pelaksana dalam dugaan korupsi ini.
3: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana. Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan siapa dari orang BPK ini, Bu? Yang terima uang berarti siapa?
4: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem Pak
5: Bobi, gimana, Bu?
3: Jadi yang terima uang Pak Bobi, Bu?
2: KPK mengungkapkan uang 500 juta rupiah yang diterima oleh anak buah Bupati Muara Enim yaitu Abi diberikan kepada para perantara yaitu Angga dan Mulyono sebesar 100 juta rupiah. Sisanya sekitar 300 juta diserahkan di Sumatera Selatan untuk termasuk kepada Edison. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka yakni Edison, Agus Dewang Anggara, serta Titin Rita Lestari, Vika, serta marketing PT Millennium Solusi Abadi, Corin Erin Hardi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari Terengganu Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan dini hari ini tentu saja akan diwarnai dengan euforia Piala Dunia 2026. Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko yang menjadi tuan rumah untuk peradatan Piala Dunia kali ini. Dan dini hari nanti pada pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kick off antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata, juga pantauan langsung jalannya pertandingan tersebut, dan juga ada narasumber yang coba kami angkat nanti setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nanti kami coba untuk mengulasnya, dan juga Anda bisa memberikan prediksi Anda ya, dan juga tanggapan Anda mengenai pertandingan nanti. Kemarin tuan rumah Meksiko sudah mengawali pembukaan kick off Piala Dunia 2026 dan berhasil menang ya melawan Afrika Selatan. Hari ini ada dua tuan rumah juga, Kanada dan Amerika Serikat. Kanada pada pukul 2, nanti Amerika Serikat pada pertandingan selanjutnya sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi kita akan nanti mengulasnya antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina. Menariknya bahwa dua tim ini raportnya tidak ada yang merah. Dalam 7 laga terakhir Kanada tidak pernah kalah dalam fase grup sampai dengan akhirnya lolos ke Piala Dunia. Begitupun Bosnia Herzegovina. Tapi Bosnia juga mempunyai nama besar seperti Edin Dzeko. Tapi kalau di Kanada relatif mungkin tidak terlalu bersinar ya seperti nama Edin Dzeko. Tapi Bosnia juga mengalahkan atau menggagalkan salah satu negara favorit yang berlaga di Piala Dunia. Siapa lagi kalau bukan Italia. Sukses untuk menghentikan asa dari Italia yang akhirnya tidak berlaga lagi dan lagi. Bosnia luar biasa. Dan kita tidak lupa bahwa supporter dari tuan rumah ini merupakan pemain ke 12-nya ya, tentu saja energinya luar biasa. Dan dalam hasil pertandingan beberapa kali Kanada tidak pernah kalah di kandang sendiri. Kita akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan juga laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut bersama Indra Virgiantara dan juga Senpi nanti dalam kick off di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali.

Atmosfer Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Tuan rumah Kanada siap melakoni laga penting Grup B saat menghadapi Bosnia Herzegovina yang datang dengan semangat besar untuk mencuri poin. Didukung ribuan pendukung di Stadion Toronto, Kanada bertekad meraih hasil maksimal di hadapan publik sendiri. Namun Bosnia Herzegovina siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga peluang melangkah lebih jauh. Mampukah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang ataukah Bosnia Herzegovina yang akan membuat kejutan di laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya beralih ke Mas Faisal lagi ya. Nah, Mas Faisal, kalau saat ini untuk memastikan transisi energi itu berjalan secara adil atau just energy transition, terutama bagi masyarakat yang selama ini masih bergantung pada sektor energi fosil, itu bagaimana, Mas? Saya tuh kebayang ya, seandainya nih kita transisi energi di Indonesia nih, ada berapa juta masyarakat yang masih menggunakan sepeda motor nih, Mas, untuk mereka beraktivitas, mencari nafkah dan segala macam. Nah, untuk menuju ke sana ini saya tidak membayangkan seperti apa prosesnya dan bagaimana caranya, Mas Faisal.
2: Iya, sebenarnya secara prinsip sebenarnya memang tahapan butuh proses yang saya kira kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk kemudian mendorong proses transisi itu sendiri. Tapi yang paling penting kan sebenarnya di level kebijakan, ada keseriusan dari pemerintah untuk mendorong itu. Nah, kami melihatnya di konteks kebijakan di PLN dan Kementerian SDM itu yang kemudian penting merumuskan seperti yang dibilang tadi, lebih memprioritaskan reformasi grid sebelum ekspansi PLTS secara masif diperlakukan. Kan tantangannya adalah masyarakat juga menggunakan masih menggunakan kendaraan fosil dan kemudian prosesnya menjadi akan pasti memiliki konsekuensi tertentu. Tapi saat ini misalnya penting mendorong kebijakan di mana mendorong penggunaan transportasi umum yang sudah menggunakan EV di konteks transportasi umum, dan kebijakan untuk mendorong produksi kendaraan yang berbahan baku berbasis energi fosil itu memang penting untuk di secara stepping-nya didorong untuk pengetatan di konteks baik dalam konteks pajak maupun yang lainnya, sehingga kemudian proses secara perlahan itu akan didorong ke arah transisi energi. Itu sih yang kutangkap sebenarnya. Laju krisis iklim ini kan sebenarnya juga menjadi problematika semua orang saat ini. Ya. Nah, justru WALHI kemudian melihat tidak hanya berhenti pada konteks sesaat saja untuk kemudian peralihan dari orang menggunakan kendaraan fosil ke kendaraan yang energi. Tetapi kalau penggunaannya, misalnya mereka berpindah ke energi tersebut secara masif, bisa jadi kan problemnya adalah dalam konteks kendaraan misalnya, berapa lama baterai itu akan bisa bertahan? Bisa jadi dia menjadi terjadi penumpukan karbon yang dari hasil baterai.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali di pagi Sabtu 13 Juni 2026 kembali saya Haryansyah menemani Anda untuk Bengkulu pagi ini hingga pukul 11 siang nanti. Dan kebersamaan ini tentunya juga akan kami awali dengan lagu-lagu Islami dan juga kami rangkaikan dengan siraman rohani untuk religi pagi. Dan juga kami mengucapkan untuk Anda selama menunaikan ibadah sholat subuh, sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan untuk hari ini juga masih di gelaran Piala Dunia 2026, kami akan menyiarkan juga secara langsung nanti pukul 8 pagi. Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk pertandingan penyisihan babak grup Piala Dunia 2026. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat dan insyaallah kita bisa mengawali semua aktivitas kita di pagi hari ini semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka insyaallah keberkahan juga akan turun kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan sebagainya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mutiara kita atau sentuhan iman kita pada pagi hari ini adalah debu akan meminta pertanggungjawaban. Subhanallah. Apapun dalam hidup ini akan meminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk debu sekalipun. Beruntung kita sebagai seorang muslim itu kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ada tidak kita ini memilih untuk tidak menjadi umat Nabi Muhammad tapi memilih menjadi umat Nabi lain? Ada yang mau cari Nabi lain? Saya pikir kita semua itu mengharapkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi. Ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga yang namanya mata kita. Ya, menjaga mata dari semua kemaksiatan yang ada di dunia ini. Cukuplah kita memegang handphone, gadget, laptop, komputer atau apa namanya, meram sampai pagi, kita nonton di depan televisi. Saya yakin, ya, hari ini masih banyak yang senantiasa tidak bisa melepaskan dirinya dengan handphonenya, dengan Facebooknya, dengan WA-nya dan sebagainya. Saya yakin yang mau ngaji, ya ngaji. Handphone kadang-kadang tidak bisa kita lepaskan. Mestinya kalau waktunya ngaji, ya kita ngaji. Waktunya sholat, kita sholat. Handphone kita tinggalkan terlebih dahulu. Ya, ini kadang-kadang kita bingung, bahkan bukan hanya anak-anak saja yang melakukannya. Termasuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak juga begitu. Ya. Sedang baca Quran, dia selfie. Saya sekarang alhamdulillah bisa baca Quran. Sedang sholat jamaah, dia selfie. Alhamdulillah sekarang bisa sholat jamaah di masjid raya. Misalnya begitu. Ya. Dia sedekah, dia selfie lagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah. Hati-hati dengan informasi yang kita berikan di media sosial itu, maka akan memunculkan sifat riya di dalam diri kita tanpa kita sadari. Ya, mungkin kita tidak sengaja untuk menjadikan pribadi kita riya. Niat kita hanya untuk menginfokan kepada kawan-kawan supaya informasi ini kemudian bisa memberikan motivasi buat kawan-kawan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Tapi jangan lupa, kalau semua yang kita lakukan itu kemudian tanpa kita kontrol atas dasar iman, maka itulah yang menyebabkan diri kita lupa dan lalai, yang menyajikan diri kita ini sebagai orang yang riya dalam hidup ini. Sehingga apapun kegiatan kita, itu kita foto dan kita upload, kita informasikan kepada kawan-kawan kita. Ibu rumah tangga misalnya, ya, di dapur, dia selfie, alhamdulillah bisa masak yang enak buat suami. Hati-hati, itu bisa riya.
yang kerja di kantoran, selfie, jepret. Alhamdulillah, saya bisa kerja hari ini dengan tuntas dan lembur sampai jam 9 malam. Emang kita mau disebut apaan? Ya. Jadi para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah, bahkan sekarang mohon maaf, para petani pun juga udah begitu. Dia misalnya metik kopi, nyadap karet, dia selfie. Wah, selfie ria. Jadi pengaruh handphone yang kita miliki, pengaruh media sosial itu, ya bisa berdampak positif bagi kita, pun bisa berdampak negatif buat diri kita dan keluarga kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya membawa hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan makna, menjadi hidup yang penuh dengan ketakwaan, karena Nabi Muhammad membawa perintah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau saat ruku itu dilempari kotoran. Sampai anaknya yang namanya Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meneteskan air mata sambil menyepu dari pundak Nabi Muhammad, ya, yang kebetulan lagi sholat, kemudian dilempari kotoran oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak senang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan wasiat, dirikan sholat. Kita masih juga enggak mau sholat. Ya. Kita mengaku cinta kepada Nabi, ya. Dalam selawatan kita hafal betul, selawat Batar, selawat Naria atau apa namanya. Ya, tapi itu hanya sebatas mulut kita. Kita belum mengimplementasikan, kita belum menerapkan, kita belum mengamalkan, dan kita belum membuktikan bahwa kita betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara kita bagus, indah. Ya. Coba kalau seandainya suara indah itu kemudian kita jadikan untuk kita membaca Al-Qur'anul Karim, akan penuh dengan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Al-Qur'an, dibaca ya Allah, coba kita lihat. Sekarang di rumah kita Al-Qur'an itu berdebu. Ya. Al-Qur'an itu berdebu. Ya. Enggak pernah kita baca, enggak pernah kita sentuh. Ayo, sekarang kita bersihin itu Al-Qur'an. Kita perbanyak istighfar. Kita bersihkan debunya satu-satu, ya, ya, supaya kita nanti tidak ditertawain di setiap kita nanti disiksa, dimintai pertanggungjawaban oleh debu. Ya. Kenapa? Karena debu yang menempel di Al-Quran itu akan meminta pertanggungjawaban kita karena kita tidak pernah membuka dan membaca Al-Quranul Karim. Saya tidak ridho, kata debu. Ya, kalau hambamu itu ya Allah masuk surga. Kenapa? Karena pada waktu di dunia Al-Quran itu dibiarkan dengan terbengkalai. Ya. Saya ini debu yang hinggap di Al-Quran. Dari mulai dia membeli Al-Quran, dari mulai dia mendapatkan Al-Quran, tidak sedikit pun dia membacanya. Satu langkah kepengen masuk ke dalam surga ditarik oleh malaikat. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Gara-gara apa? Hanya dengan gara-gara sebutir debu. Subhanallah. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita dia tentang neraka jahanam itu betapa dahsyatnya. Bahkan saking dahsyatnya neraka jahanam itu, ketika beliau bercerita, beliau sampai 3 kali pingsan. Ya. Bahkan pingsannya itu enggak tanggung-tanggung. 3 hari, 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Sujud kepada Allah, memohon dan memohon kepada Allah agar umatnya diselamatkan di neraka jahanam. Ya. Oleh karena itu baca Al-Quran. Karena dia akan mendatangkan di hari kiamat nanti, akan memberikan syafaat. Ya, puasa dan Al-Quran itu selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada para ahlinya, kepada orang yang senang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat. Banyaklah membaca Al-Qur'an. Mari kita hidupkan lagi yang namanya gerakan maghrib mengaji.
kita matikan televisi pada waktu jam-jam habis maghrib atau salat maghrib sampai dengan isya. Kita tuntun anak kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita ajari mereka, kalaupun tidak bisa, maka kemudian kita cari guru privat. Ini untuk menyewa guru privat bahasa Inggris, matematik, fisika, dan sebagainya. Sanggup kita bayar ya ratusan bahkan jutaan rupiah. Tapi untuk membayar seorang guru ngaji, itu tidak pernah kita lakukan. Padahal itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Para pendengar sentuhan iman dari Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kemudian kita memotivasi diri kita ini untuk senantiasa dekat, untuk senantiasa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita, itu akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maka sekecil itu juga balasan akan kita rasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tugas kitalah sebagai umat Nabi Muhammad akhir zaman untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarruf ilallah, untuk membimbing keluarga kita, untuk mengajarkan anak-anak kita, untuk mengajarkan keluarga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sarankan yang punya rumah mewah, yang punya rumah bagus, ayo ya, paling tidak kita punya ruang untuk sholat berjamaah. Kita punya ruang untuk berdialog, bertadarus kepada keluarga kita. Al-Quran kalau selama ini cuma satu, sementara keluarga kita misalnya 4, 6, bahkan sampai 10 orang, ayo kita beli Al-Quran. Mobil terbeli, rumah terbeli, bagus misalnya kan. Apalagi tanah luas, kebun banyak, lebar. Tapi Al-Quran di rumah gak ada. Subhanallah. Bagaimana kemudian Al-Quran itu akan memberikan pengaruh kalau seandainya itu tidak pernah kita membacanya? Jangan sampai debu-debu kemudian atas Al-Quran yang kita beli itu menempel di Al-Quran akibat kita tidak pernah kita baca, dia nanti akan memintai pertanggungjawaban kita. Karena kezoliman kita tidak pernah misalnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik walaupun kecil, Allah akan balas. Jelek walaupun kecil, Allah juga akan perlihatkan balasannya kepada kita. Jadilah manusia yang senantiasa bersyukur dalam hidup ini. Dan wujud syukur itu adalah kita manfaatkan apa yang kita miliki untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sentuhan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan melakukan aktivitas untuk mencari rezeki, untuk mencari nikmat Allah di muka bumi ini, semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mendekatkan dan menghidupi keluarga kita. Maka insya Allah itu adalah wasilah bagi kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang muttaqin, yang kemudian akan diberikan rezeki dengan halal dan thayyibah oleh Allah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi edisi Sabtu 13 Juni 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong Pemda berikan beasiswa untuk penerimaan mahasiswa baru. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama mengenai dorongan untuk memperluas akses pendidikan kedokteran melalui skema beasiswa. Pemerintah daerah mendapat perhatian luas di lingkungan perguruan tinggi kesehatan. Gagasan yang diinisiasi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dinilai dapat menjadi langkah strategis dalam menjawab kebutuhan tenaga dokter di berbagai daerah. Kebijakan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai mitra penting dalam pembiayaan pendidikan calon dokter dari wilayah masing-masing. Dengan dukungan anggaran daerah, peluang putra-putri lokal untuk menempuh pendidikan kedokteran menjadi semakin terbuka. Model penerimaan mahasiswa yang diterapkan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Manado menjadi salah satu contoh yang mendapat apresiasi pemerintah. Kampus tersebut menyediakan kuota khusus bagi puluhan mahasiswa daerah yang seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Puluhan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Bengkulu Utara yang bersumber dari APBN memilih mengundurkan diri. Laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Pada tahun 2026, Kabupaten Bengkulu Utara mendapatkan alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BPSP dari dua sumber anggaran. Masing-masing berasal dari APBD sebanyak 33 unit rumah dan APBN sebanyak 100 unit rumah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Utara, Munadi, menjelaskan seluruh bantuan yang diterima tahun ini berupa peningkatan kualitas rumah. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17.500.000 untuk pembelian material bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah kerja. Untuk program yang bersumber dari APBD, saat ini masih menunggu penerbitan surat keputusan dari Bupati sebelum kegiatan dilaksanakan. Sementara untuk pelaksanaan yang bersumber dari APBN menghadapi kendala yang cukup besar. Dari 100 calon penerima yang telah diusulkan, sebanyak 69 orang menyatakan mengundurkan diri. Alasan utamanya adalah ketidaksanggupan untuk memenuhi unsur swadaya yang menjadi salah satu persyaratan dalam program tersebut.
2: BSP kan bantuan stimulan perumahan swadaya, ada swadayanya di situ. Nah, terkadang kendala kita kan di masyarakat, karena nominalnya kan cuma 20 juta. Jadi tingkat swadaya masyarakatnya itu yang masih dalam artian ada sebagian masyarakat penerima itu takutnya nggak selesai gitu.
1: Akibatnya, Dinas Perkim Kabupaten Bengkulu Utara saat ini kembali melakukan pendataan dan pencarian calon penerima pengganti agar kuota bangunan dari pemerintah pusat tetap dapat termanfaatkan secara maksimal. Dinas Perkim berharap proses pencarian penerima pengganti dapat segera tuntas, sehingga seluruh kuota bantuan BSPS tahun 2026 dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Ratusan keluarga prasejahtera di Kabupaten Bengkulu Utara kini mulai memanfaatkan paket bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau ATENSI yang dikucurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran masif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama Sentra Dharma Guna Bengkulu di kantor Camat Arga Makmur kemarin dan diharapkan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok harian warga. Pada penyaluran tahap pertama, triwulan 2 tahun 2026 ini, fokus bantuan diarahkan pada 3 sektor krusial dengan total 140 paket bantuan. Perwakilan Sentra Dharma Guna Bengkulu, Leni Marlina, mengatakan paket tersebut mendistribusikan 134 paket sembako, 5 unit alat bantu mobilitas, serta 1 paket stimulan kewirausahaan. Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bari Oktari menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sekedar membagikan bantuan, melainkan akan melakukan pengawalan agar pemanfaatannya tepat guna, khususnya untuk modal usaha warga. Kasmit Jamaah Haji Kaur yang tertunda kepulangannya kini telah kembali ke Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
3: Satu jemaah haji asal Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama Kasmit yang sempat tertunda kepulangannya karena kondisi kesehatan, saat ini telah tiba di Kabupaten Kaur pada Jumat sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Haji Kasmit pulang bersama jemaah haji Kloter 7 Padang. Kepala Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kaur Eli Susanti Estos menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen di Rumah Sakit Arab Saudi, Kasmit mengalami kondisi tulang leher pihak kiri yang keropos. Tim medis tempat sempat menyarankan tindakan operasi, namun pihak keluarga menolak tindakan tersebut. Lebih lanjut, Eli menjelaskan Kasmit tiba di Bandara Internasional Minangkabau Padang pada tanggal 11 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat.
4: Setelah sampai di bandara, dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Pak Kasmit masuk di IGD. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi. Akan tetapi setelah dikonfirmasi dengan keluarga bahwa keluarga menolak untuk dilakukan operasi, sehingga Bapak Kasmit dipulangkan ke Bengkulu menggunakan ambulans.
3: Lanjutnya, Kasmit dibawa menggunakan ambulans menuju Bengkulu melalui jalur Padang Mukomoko dan tiba di Asrama Haji Bengkulu pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Tim kesehatan PPIH melakukan pemeriksaan dengan hasil kondisi umum pasien cukup stabil meski dalam keadaan lemah. Tim medis kemudian memberikan advokasi dan menganjurkan agar Kasmit dirujuk ke UGD Rumah Sakit MU Yunus Bengkulu. Namun, keluarga kembali memutuskan menolak rujuk tersebut. Pada Kamis dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dilakukan serah terima dari PPIH Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, serta Kementerian Haji Provinsi Bengkulu kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Kemenhat Kabupaten Kaur. Selanjutnya, Haji Kasmit langsung dibawa pulang ke Kabupaten Kaur menggunakan ambulan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur dengan pengawasan medis selama perjalanan. Eli Susanti menegaskan bahwa seluruh biaya penanganan dan pemulangan Haji Kasmit mulai dari Padang hingga ke Kabupaten Kaur penuhnya ditanggung oleh pemerintah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2026-2027 berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB tingkat SMA, SMK, Provinsi Bengkulu tahun 2026 yang diikuti oleh unsur kepolisian, kejaksaan, serta kepala SMA dan SMK negeri se-Provinsi Bengkulu. Menurut Helmi Hasan, seluruh tahapan seleksi harus berlangsung secara objektif, akuntabel, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia juga meminta seluruh sekolah menampilkan skor hasil seleksi secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos dan meminimalkan kesalahpahaman. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zul Henry menjelaskan antrian layanan SPMB belakangan ini sebagian besar disebabkan banyaknya calon murid yang lupa kata sandi setelah melakukan perubahan akun. Kita ke informasi selanjutnya, konsumen Pertamax di Bengkulu meminta pemerintah tak naikkan harga Pertamax terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
5: Sejumlah warga kota Bengkulu mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terkait kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat berharap kenaikan harga Pertamax nominalnya tidak terlalu tinggi agar tidak semakin membebani kondisi finansial yang saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil. Rio, seorang warga kota Bengkulu sekaligus pengguna subsidi Pertamax, mengungkapkan bahwa pihak pemerintah sebaiknya memberikan sosialisasi dan informasi yang jelas jauh-jauh hari sebelum ketetapan baru diberlakukan. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tidak terkejut dan bisa mengantisipasi pengeluaran harian mereka. Selain masalah keterbukaan informasi, Rio juga menyoroti besaran angka kenaikannya cukup tinggi. Ia berharap pemerintah tidak menaikkan harga Pertamax terlalu drastis, terlebih dengan mencapai Rp4.000 per liter. Lonjakan harga setinggi itu dinilai akan sangat memberatkan para konsumen kelas menengah ke bawah.
6: Harapan untuk pemerintah kok bang, kami sebagai masyarakat pengguna Pertamax kok, janganlah ngejut-ngejut naik tuh. Kalaupun naik, ya sebatas 200 perak, 500 perak, tak perlu teraso. Kalaulah hampir nyampai 4.000 nih, terasonya di kami.
5: Ditambahkan oleh Rio, kondisi ekonomi saat ini sedang sulit. Ia berharap pemerintah bisa lebih mementingkan dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil, serta menginginkan kebijakan energi nasional tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat luas. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Kick off nonton bareng Piala Dunia 2026 TVRI RRI Antara Bengkulu meriah. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
7: Kick-off nonton bareng Nobar Piala Dunia tahun 2026 yang digelar TPR Bengkulu berkoordinasi dengan berbagai pihak berlangsung meriah pada Kamis malam. Ratusan warga memadati halaman kantor TPRI Bengkulu untuk menyaksikan pembukaan ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Selain menikmati suasana nobar, pengunjung juga dimanjakan dengan kehadiran sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menjajakan berbagai produk kuliner, mulai dari minuman kopi hingga aneka makanan rebus tersedia untuk menemani masyarakat menikmati jalannya acara. Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi antara TPRI Bengkulu, RRI Bengkulu, dan LKBN Antara ini tidak hanya menghadirkan tayangan pertandingan pembukaan Piala Dunia tahun 2026, namun juga berbagai hiburan menarik bagi masyarakat. Salah seorang warga Bentiring Kota Bengkulu, Ardian, mengaku terkesan dengan konsep nobar yang disajikan panitia. Menurutnya, acara tersebut menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan nobar pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kick-Off TPRI Bengkulu, Jusarman, mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum malam pembukaan berlangsung. Menurutnya, berbagai hiburan disiapkan untuk memeriahkan suasana mulai dari lomba flashmob antar pegawai TPRI, RRI, dan Antara, kuis sepak bola berhadiah bagi masyarakat, hingga dukungan dari personel Polda Bengkulu.
8: Ya, alhamdulillah sukses, rame, dan masyarakat senang, terbukti sampai akhir pertandingan masih ada masyarakat yang nonton. Ya, rame menteri masyarakat, ada yang masyarakat umum, selain dari teman-teman kita, pegawai TPRI, RRI, Antara, ada juga dari masyarakat umum yang datang untuk nobar, ada juga dari kepolisian, dari TNI AL, tadi malam juga ada yang hadir.
7: Yusarman menjelaskan TPRI Bengkulu bersama pihak terkait seperti RRI dan Antara akan membuka layar nobar setiap hari mulai dari pertandingan pembuka hingga partai final Piala Dunia tahun 2026. Tak hanya menyediakan fasilitas nobar gratis, TPRI Bengkulu juga membuka peluang bagi UMK untuk berjualan di area kegiatan. Pada malam pembukaan tersebut, 6 pelaku UMKM telah bergabung dan memeriahkan lokasi acara. Dengan konsep yang memadukan olahraga, hiburan, dan pemberdayaan UMK, kick-off Nobar Piala Dunia 2026 di TPRI Bengkulu sukses menghadirkan suasana kebersamaan dan menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat untuk merayakan pesta sepak bola dunia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ajang Piala Dunia selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Mengenakan jersey tim nasional yang didukung menjadi salah satu bentuk kebanggaan, sekaligus juga wujud dukungan terhadap tim favorit mereka. Peningkatan penjualan jersey terjadi jauh sebelum pertandingan Piala Dunia dimulai. Berbagai jersey tim nasional mulai banyak dicari oleh masyarakat yang ingin mendukung negara favorit mereka. Pemilik toko olahraga RB Sport, Robert, mengatakan tren penjualan tahun ini berbeda dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya. Menurutnya, lonjakan pembelian terjadi lebih cepat meskipun turnamen belum resmi bergulir.
9: Kalau untuk timnasnya sendiri termasuk signifikan ya Bang ya, tapi memang seperti tahun-tahun sebelumnya untuk Piala Dunia biasanya per delapan final yang benar-benar chaos banget. Tapi untuk tahun ini belum mulai aja jersey kita udah stoknya udah habis kayak gitu, udah mau habis kayak gitu Bang. Kalau untuk usia sih merata, yang muda yang tua juga ada juga sih, tapi memang merata yang paling dominan yang masih muda sih, 20-an ke atas lah mungkin Bang ya.
0: Robert menyebutkan jersey tim nasional Argentina masih menjadi pilihan utama konsumen. Selain sebagai juara bertahan, desain kostum Argentina yang menarik, kemudian juga Portugal yang juga banyak peminatnya. Dan sementara itu untuk pembeli jersey berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Namun menurut Robert, pembeli didominasi usia 20 tahun ke atas. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Berita daerah RRI Bengkulu untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di pukul 13 nanti dalam berita daerah siang. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini di Sabtu 13 Juni 2026. Kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu yang akan disampaikan oleh rekan Evi, perakirawan dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kabupaten Mukomuko. Pada malam hari, umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Kemudian, untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 50 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 36 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: Meeting.com, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cek dulu yuk hasil pertandingan Piala Dunia yang sudah berlangsung. Dan kalau untuk dini hari tadi ya, Kanada versus Bosnia Herzegovina yang berlangsung di Stadion Toronto itu dengan hasil 1-1, hasilnya imbang 1-1. Dan nanti juga kami pada pukul 8 pagi akan mengajak Anda untuk menyimak pertandingan untuk grup D antara Amerika Serikat nih, tuan rumah, dengan Paraguay dari Stadion Los Angeles pada pukul 8 pagi yang akan disiarkan di Pro 3 dan juga RRI seluruh Indonesia. Anda bisa dengarkan di 92,5 FM Pro 1 Bengkulu ya, untuk pertandingan berikutnya yang tentunya juga ini akan menarik untuk babak penyisihan grup ya, grup D. Jadi tetap di Pro 1 Bengkulu.

Pendengaran, di pukul 7 kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk update informasi terbaru dan juga akan dilanjutkan dengan jelang laga Amerika Serikat versus Paraguay untuk fase grup D yang berlangsung di Stadion Los Angeles, dan ini masih di rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi tetap bersama kami.